0: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
1: Ada dua program besar di pemerintah sekarang, yaitu lewat KDN, KNB, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertambah. Jadi KDN, KNB nanti akan berfokus pada barang-barang yang subsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Tidak ada keterlibatan orang lain lagi. Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian
3: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita tidak akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan dengan meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah cepat dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masyarakat Indonesia. Karena kita tahu bahwa kontrol emisi dan akan panjang dan kering pada tanah dengan kecepatan tanam ditemukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya, sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada, Bang. Cuma biasanya kalau kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli yang pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa peterbangan lah sampahnya ribet lah. Nah
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Nah, apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
3: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Yang menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Pekan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Wonhu dan Susan Yeh pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

gak sih, buah kersen itu ternyata punya segudang manfaat? Buah kecil berwarna merah ini sering disebut cherry atau talok. Aslinya berasal dari Amerika Tengah. Tapi jangan salah, meski kecil, kersen punya kekuatan besar. Buah ini bisa bantu atasi asam urat, anemia, bahkan turunkan risiko serangan jantung. Buah kersen juga kaya nutrisi loh. Ada vitamin A, vitamin C, serat, antioksidan, dan zat besi. Cocok banget buat yang lagi jaga kesehatan jantung atau pencernaan. Nah, pohon kersen sendiri bisa tumbuh sampai 12 meter. Tapi biasanya cuma 3-6 meter saja. Daunnya runcing, bunganya cantik, dan buahnya manis banget. Jadi, kalau nemu buah kecil merah mirip ceri ini, jangan langsung dikira ceri ya. Itu bisa jadi kersen. Ceri dan kersen itu beda loh. Ceri itu Prunus, kersen itu Muntinia.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Ya, baik ya pendengar dari BCL dengan harta yang paling berharga ya untuk Anda. Selamat pagi menjelang siang hari saja untuk Anda semua di siang hari ini. Ya, pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Nah, Agustina mengatakan bahwa arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional, dan menurutnya selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Menurut Agustina, pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan, di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama.

Indonesia memiliki cita rasa yang unik. Beberapa di antaranya bahkan terkenal sampai mancanegara karena kelezatannya. Siapa sangka, sup berkuah hitam kental alias rawon menjadi sup terenak di dunia, bahkan mengalahkan ramen dari Jepang. Dengan menempati posisi puncak teratas yang dirilis oleh Taste Atlas pada akhir bulan lalu. Rawon merupakan kuliner warisan leluhur khas Jawa Timur yang berupa sup daging dan memiliki kuah hitam kental dengan campuran bumbu khas utama dari kluwek. Taste Atlas, situs panduan wisata kuliner khas Kroasia ini, menobatkan rawon masuk dalam kategori sup atau makanan berkuah terenak di dunia pada Juli 2023. Sebelumnya, rawon juga sudah masuk daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020.

Ya baik pendengar ya, masih hadir untuk Anda saya Rivaldi di siang hari ini ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sementara lagi beraktivitas. Ini cuacanya mendung tapi enak ya pendengar, gak panas, gak hujan ya. Jadi aktivitas Anda di luar bisa bisa dibilang jauh dari yang namanya panas matahari. Ya. Dengan informasi menarik untuk Anda mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Fokus utama pemerintah menurut Presiden adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan melalui berbagai program yang berpihak kepada rakyat. Presiden mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja keras menjawab berbagai tantangan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia menilai sejumlah capaian telah menunjukkan hasil yang positif. Indonesia, kata Presiden, telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Indonesia juga memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah serta mencatat nilai tukar petani yang tertinggi ya. Presiden mengakui bahwa berbagai kebijakan pemerintah kerap menghadapi keraguan dan juga tekanan. Namun, Indonesia harus tetap percaya pada kekuatan sendiri serta berpegang pada prinsip pembangunan yang diakui secara internasional.

Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap harinya.

0: udah gue hubungin.
1: Iya nggak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong nggak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin bisa ya, bisa.
0: Oke, gue tunggu ya.
1: Oke.
2: Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang sangat serius dan menjadi ancaman global yang berdampak terhadap kesehatan manusia. Di balik pemandangan yang tampak indah, polusi udara menyembunyikan risiko kesehatan yang mengintai dan dapat menyebabkan kematian dini di seluruh dunia. Sumber utama polusi udara meliputi kendaraan bermotor, industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas pertanian. Apakah Anda tahu mengapa polusi udara menjadi penyebab kematian dini dan dampaknya pada kesehatan manusia? Penyakit saluran pernafasan, penyakit kardiovaskular, dan neurologis merupakan dampak polusi udara pada kesehatan manusia. Polusi udara merupakan penyebab kematian dini yang serius. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat mengurangi hambatan hidup seseorang. Partikel-partikel halus pada udara dapat masuk ke dalam tubuh dan merusak organ-organ vital, terutama paru-paru dan jantung, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kematian prematur.

0: Ma, ini kain tenun dari mana? Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katumpung hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya artian dalam, Kama?
1: Iya tuh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini.

0: sapa Pung Anal, ya dia kecil lawang.
1: Iya, itu Ima, Mama Mary dan Bapak Cak di sabla dong Pung Anal teh.
0: Hih, dia sampai dia kena stunting. Coba bilang Mama Mary dong, bo, dia periksa di puskesmas dulu.
1: Iwi, abis dia pun bapak cuma kerja saja di plastik bekas. Lalu jual pardon pun kebutuhan hari-hari tuh kio.
0: Oh siyo, dopung kondisi ekonomi begitu. Makanya Kang Ana tuh lihat dia singgar-sir.
1: Itu sudah iya, abis mau bagaimana lagi?
0: Padahal kalau katong mama-mama di kompleks nih, kalau mau patungan sadiki-sadiki, parbali domba rasa kilo begitu Pasti Ima dia sih begitu.
1: Itu sudah iya, gizi buruk tuh kan salah satu penyebabnya kio, karena kondisi ekonomi lah itu.
0: Matulai onai, nanti bete yang bajalan bilang par mama-mama di sini. Lah katong patungan par baku bantu Mama Mary dong.
1: Iyo iya, kalau kamu mau pi bilang bete lah ye.

0: Ya, Pro 1 RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya dari Smash dengan I Help You. Dan lagu ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti saya sedari tadi. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Pro 1 RI Ambon ya di 105,1 MHz dan juga informasi terupdate banyak di laman kami rri.co.id. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali.
1: Berpikir cepat dan lambat, Thinking Fast and Slow, adalah buku yang ditulis oleh Daniel Kahneman, seorang psikolog dan penerima Nobel Ekonomi. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2011. Buku yang membahas dua sistem pemikiran yang berbeda yang mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan manusia. Sistem pertama, Fast Think. Sistem ini adalah mode berpikir yang cepat, otomatis, dan intuitif. Terjadi tanpa usaha sadar dan cepat dalam mengambil keputusan. Sistem ini lebih emosional, intuitif, dan seringkali rentan terhadap bias dan kesalahan. Sistem 2, Slow Thinking. Sistem ini adalah mode berpikir yang lambat, reflektif, dan lebih rasional. Ini melibatkan pemikiran analitis, evaluatif, dan memerlukan usaha sadar. Sistem ini digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam dan analisis lebih mendalam. Buku ini membahas bagaimana interaksi antara kedua sistem berpengaruh pada pengambilan keputusan dan evaluasi, serta bagaimana bias dan kesalahan berpikir dapat mempengaruhi proses ini. Kahneman juga menjelaskan konsep-konsep seperti overconfidence, framing, dan heuristic yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk membantu pembaca memahami cara kerja pikiran manusia dan bagaimana kita lebih baik dalam membuat keputusan dengan menyadari kecenderungan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemikiran kita. Demikian esensi buku, Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, dari RRI untuk Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatatkan kenaikan penerima negara bukan pajak PNBP dari sektor visa sebesar 6,42% pada semester 1 tahun 2026 dengan total mencapai Rp2,81 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp2,64 triliun. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko menyatakan bahwa kenaikan pendapatan ini terjadi di tengah ketidakpastian global karena instansinya kini beralih fokus dari mengejar kuantitas menjadi peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan berbasis efisiensi digital. Secara volume, total penerbitan visa pada paruh pertama 2026 sebenarnya menurun 6,77% menjadi 3,92 juta penerbitan, dengan penurunan paling tajam terjadi pada bebas visa kunjungan yang menyusut hingga 87,91%. Mayoritas arus kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air pun dalam 6 bulan terakhir ini dipimpin oleh warga negara Australia, Cina, India, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, ditambah 143 penerbitan untuk skema baru Golden Visa.
0: Sekian Cek Fakta.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya James Gaslyn Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Gaslyn Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda di sini pendengar di hari ini? Kita di hari ini sudah hari Selasa ya pendengar, 21 Juli 2026. Hitung-hitung tinggal berapa hari lagi, 10 hari lagi kita sudah ada di penghujung bulan ya. Banyak hal yang sudah Anda kerjakan, banyak hal yang sudah terrealisasikan, dan tentunya pendengar, agenda bulanan akan terus berjalan menjadi suatu hal yang wajib kita kerjakan. Anda ibu rumah tangga di rumah bukan berarti tidak mempunyai agenda. Jangan salah, ibu rumah tangga juga mempunyai banyak hal yang bisa dikerjakan. Menyiapkan kebutuhan keluarga dalam hal gizi, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Pendampingan yang sangat luar biasa disiapkan oleh Anda selaku orang tua atau ibu rumah tangga. Teman Anda di sini pendengar dengan informasi bakal saya hadirkan untuk Anda terkutip dari laman rri.co.id. Dan di sajian ini pendengar Anda bisa akses di halaman tersebut ya. Saya coba hadirkan atau buka informasi tersebut. Kita lihat untuk perkembangan yang ada di hari ini yang mungkin juga terlewatkan oleh Anda ya. Bagaimana di hari ini dengan informasi terbarukan begitu untuk wilayah Maluku, terkhusus untuk kota Ambon. Dan pendengar, saya informasikan ya, di laman rri.co.id bukan cuma Anda membaca mengenai kota Ambon atau Maluku saja, tapi secara umum juga nasional begitu. Kita akan lihat bagaimana perkembangan yang ada bahkan luar negeri. Nah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri mengapresiasi juga komitmen Sekretaris Daerah Kabupaten Buru dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam rapat pengharmonisasi produk hukum yang digelar di Ambon kemarin begitu. Apresiasi ini benar-benar disampaikan karena kehadiran para pimpinan daerah menjadi langkah positif dan bukti nyata sinergi dalam mendorong kemajuan pembentukan hukum di tingkat kabupaten. Rapat tersebut pendengar dilaksanakan guna menyelaraskan seluruh rancangan aturan agar memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya. Informasi lengkapnya Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Saya kutip untuk Anda dari laman rri.co.id. Berikan kita lihat informasi lagi ini terkait dengan Wali Kota Ambon ya, Budi Winwatimena mendorong kader Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ambon untuk menjadi mitra kritis sekaligus solutif dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya ya, pendengar, dalam membuka rapat kerja atau raker HMI Cabang Ambon periode 2026-2027 di Gedung Azhari Ambon. Wali Kota mengatakan bahwa Kota Ambon saat ini terus bergerak melakukan pembenahan di berbagai sektor pembangunan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Nah, tantangan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganan pengangguran, hingga penguatan ekonomi kreatif dan digital. Selain itu, persoalan lingkungan, pelayanan publik, serta menjaga kerukunan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan daerah, Pregar. Dan pemerintah Kota Ambon membuka ruang kolaborasi dan sinergi ya seluas-luasnya dengan seluruh elemen masyarakat. Masukan dan kritik yang membangun akan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Seseorang tidak bisa melihat tapi punya suara untuk berbicara. Musik mengatakan itu dalam lirik. Seseorang tidak dapat mendengar tapi punya mata untuk melihat. Musik mengatakan itu dalam mata hati. Seseorang tidak punya tangan dan kaki tapi punya otak untuk berpikir. Musik mengatakan itu dalam imajinasi. Seseorang mengalami keterbelakangan mental, namun masih memiliki kekuatan fisik dan energi untuk dibagikan. Musik mengatakan itu dalam ritmik dan melodi. Seseorang tanpa disabilitas mampu menggerakkan 4 orang. Musik mengatakan itu dalam harmoni. 5 orang menjadi satu untuk menciptakan kreativitas. Musik mengatakan itu dalam improvisasi. Untuk melengkapi dan mengurangi kekurangan satu dengan yang lain, musik mengatakan itu dalam aransemen. Seperti mata, telinga, tubuh, dan otak. Musik mengatakan itu dalam ritmik, melodi, dan harmoni. Seseorang ketika bernyanyi dengan harmoni yang baik, akan menciptakan perasaan seperti menangis, sedih, bahkan gembira. Manusia memiliki 3 elemen penting, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Sementara musik memiliki ritmik, melodi, dan harmoni. Musik dan manusia dapat dikaitkan. Ritmik mempengaruhi tubuh hingga menghasilkan gerak tubuh saat meresponi musik. Melodi mempengaruhi jiwa hingga membuat manusia berada pada titik keseimbangan maupun tidak. Sementara yang terpenting yakni harmoni, di mana dapat mempengaruhi roh. Musik untuk disabilitas mempunyai makna yang mendalam. Tak bisa melihat, namun mampu meresapi setiap alunan nada yang ada. Apa yang pada awalnya tampak di luar jangkauan, menjadi kenyataan pada akhirnya. Musik bisa mengatakan itu dalam frekuensi kesembuhan.

Pregar, informasi lagi saya hadirkan untuk Anda ya dari laman rri.co.id. Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arief Budiman secara resmi ya membuka pendidikan dan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku kemarin. Pembukaan pendidikan tersebut ya menjadi bagian dari pelaksanaan program nasional Polri dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu memperkuat kualitas pelayanan publik di era transformasi digital. Nah, upacara pembukaan berlangsung hikmat di lapangan SPN Polda Maluku dengan dihadiri Irwasda Polda Maluku, para pejabat utama Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, pengurus Bayangkari Ranting SPN Polda Maluku, orang tua dan wali siswa, pejabat negeri Paso serta sandiri negeri Paso. Nah, Wakapolda membacakan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri yang menegaskan ya bahwa pendidikan pembentukan tahun ini merupakan tonggak penting reformasi pendidikan Polri melalui penetapan Outcome Based Education, yaitu sistem pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kompetensi nyata lulus sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Terima.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini kak siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu kak, kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar FFI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Benar, Piala Dunia sudah berakhir ya. Kalau kita ikuti perkembangan yang ada dan perayaan parade gelar juara Piala Dunia 2026 Spanyol di Madrid berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan pendukung di ibu kota. Di tengah euforia tersebut, sebuah spanduk unik yang ditunjukkan kepada Lamine Yamal seketika viral. Bagaimana tidak ya, spanduk tersebut berhasil membuat ia dan pemain Spanyol lainnya tertawa terbahak-bahak setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final. Skuad La Roja langsung mengikuti pawai kemenangan menuju Plaza de Cibeles. Dan terkait dengan pemain tersebut ya, tadi sempat saya sebutkan Lamine Yamal Nasrawi Ebana. Ia lahir di 13 Juli 2007. Seorang pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai penyerang untuk klub La Liga Barcelona dan tim nasional Spanyol. Dikenal karena bakatnya ya, pencipta peluang dan gol-gol melengkung jarak jauh. Yamal dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Kalau dilihat pertumbuhannya atau karirnya di klub, tumbuh melalui jajaran pemuda La Masia, Yamal segera dipandang sebagai salah satu prospek terbaik binaan akademi. Sementara ditambahkan ke tim juvenil A, sudah di atas nilai usianya. Nah, untuk musim 2022-2023, ia terpilih oleh Xavi untuk berlatih bersama tim utama bersama pemain muda lainnya pada awal September 2022. Meski masih belum menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub, ia tampaknya menjadi salah satu anggota akademik yang paling mengesankan pelatih Catalan itu. Dia melakukan debut tim utama pada 29 April 2023 menggantikan Gavi pada menit ke-83 dalam kemenangan 4-0 melawan Real Betis di La Liga. Menjadi pemain termuda yang pernah tampil ya untuk tim utama Barcelona pada usia 15 tahun, 9 bulan, dan 16 hari.

RI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV Producer Egner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV Producer Egner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, Producer Egner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV Producer Egner, dari RRI untuk Indonesia.

lanjut lagi terkait dengan Yamal ya, yang adalah pemain muda internasional untuk Spanyol. Pada tahun 2021 dia memainkan 4 pertandingan dan mencetak 1 gol ya untuk Spanyol U16. Di 2022 dia juga bermain dengan Spanyol U15. Nah, pada tanggal 8 September 2023 ia melakukan debut bersama Spanyol. Yamal memecahkan rekor menjadi pemain termuda yang tampil dengan timnas Spanyol pada usia 16 tahun 57 hari. Ia tampil tak canggung di laga debutnya. Ia kemudian mampu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-74. Pria kelahiran Mataro dengan apik menyambar umpan tarik Nico Williams menjadi gol. Rekor kembali dipecahkan oleh Yamal. Ia mencetak gol termuda sepanjang sejarah timnas Spanyol. Dan pada 7 Juni 2024, ia terpilih ya dalam skuad 26 pemain untuk Piala Euro 2024. Nah, pada 15 Juli ia melakukan debut di kompetisi Eropa melawan Kroasia, menjadikan pemain termuda yang tampil di turnamen tersebut pada usia 16 tahun 338 hari, memecahkan rekor sebelumnya dari Kacper, pemain Polandia begitu. Selama pertandingan melawan Kroasia ia juga menjadi pemain termuda yang memberikan assist dari gol Dani Carvajal dalam kemenangan 3-0.

0: aku minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Saudara, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 ya, pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bagaimana perkembangan dalam dan luar negeri tentang dunia olahraga. Ke ruang dengar Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.

0: total, enhorabuena. Enhorabuena de verdad de todo corazón.
1: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
3: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini juara
1: pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya. Kalau Presiden bulan juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Tagnar Olert Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah, saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik
2: ya.
1: Siap.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Dengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazo menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Sayang dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian kami untuk Anda siang ini. Request and sharing informasi, informasi dari laman rri.co.id bakal saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kita lihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini. Tadi informasi dunia olahraga Anda sudah ikuti pendengar, dan informasi lainnya juga Anda bisa akses di laman rri.co.id. Kilas pendengar, Wali Kota Ambon Budi Winotimena resmi ya melantik Robert Capulete sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama Sekretaris Daerah Kota Ambon melalui pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pelantikan ini menandai berakhirnya prosesi seleksi sekda definitif yang telah dilaksanakan sesuai mekanisme berlaku. Lengkapnya mendengar Anda bisa baca di laman rri.co.id.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Pahlawan Ekonomi Sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Anda dengan kami di sini. Pendengar, nanti ada informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda di jam 2 siang ini ya. Dan di jam 2 siang nanti, Anda akan bersama dengan teman saya, Jama, akan temani Anda hingga sore nanti. Jumpa sejen kami ke Ruang Tengara.

0: Kenapa di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu dilindungi.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Tchau, William, né?
2: Serotan 5,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Tepat saat ini kita di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau langsung dari RRI Ternate.

0: peredarannya. Yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Ekonomi Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau bersama RRI Ekonomi Nusantara 3 ada Ambon, Tual, Bula, Samlaki, dan tentu saja kami siang ini RRI Ternate. Kita ikuti dia Lintas 1000 Pulau.
2: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorne 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki.
1: Pendengar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kaki Gunung Gamalama, RRI Ternate siang ini kembali hadir untuk Anda di Lintas 1000 Pulau edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Roni. Dan rangkaian informasi-informasi dalam Lintas 1000 Pulau kami hadirkan untuk Anda. Siang ini dua informasi dari Ternate akan kami hadirkan mengisi Lintas 1000 Pulau. Baik, kami awali dengan informasi pertama. Bagi masyarakat di ratusan desa di Maluku Utara, jalan bukan sekedar infrastruktur, jalan adalah akses menuju rumah sakit, sekolah, hingga pasar untuk menjual hasil kebun. Kondisi inilah yang menjadi alasan pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan pembangunan konektivitas. Berikut laporan Wahyu Diaya.
3: 550 km luas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak
4: Selama 26 tahun berdiri sebagai provinsi, masih banyak wilayah di Maluku Utara yang belum menikmati akses jalan dan jembatan yang layak. Akibatnya, aktivitas masyarakat di sejumlah desa masih terkendala, mulai dari memperoleh layanan kesehatan hingga memasarkan hasil pertanian mereka. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat, masih terdapat sekitar 550 km luas jalan provinsi yang belum dalam kondisi siap. Dampaknya, ratusan desa masih terisolasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat berjalan lebih lambat karena minimnya konektivitas. Kondisi tersebut menjadi dasar Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda mengusulkan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah yang saat ini masih dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara. Dana itu direncanakan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah di Maluku Utara.
3: Urgensinya adalah bahwa ada 550 km luas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak

0: Bagi warga desa, keterbatasan akses jalan berarti perjalanan yang lebih panjang, biaya transportasi yang lebih mahal, hingga sulit memperoleh pelayanan dasar. Situasi itu semakin berat ketika kemampuan keuangan daerah terbatas akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
1: Mereka kalau mau ke rumah sakit susah, mau ke puskesmas susah, mereka mau mengeluarkan cingkeh pala kelapanya susah.
0: Selain berdampak pada pelayanan publik, buruknya akses jalan juga menghambat perekonomian masyarakat. Komunitas unggulan seperti cengkeh, pala, dan kelapa yang menjadi sumber penghidupan warga tidak dapat dipasarkan secara maksimal karena biaya angkut yang tinggi dan waktu tempuh yang panjang. Karena itu, pemerintah daerah menilai pembangunan jalan bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian desa. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu berharap percepatan pembangunan konektivitas dapat segera terwujud, sehingga masyarakat di desa-desa terpencil memiliki akses yang lebih mudah menuju layanan kesehatan, pendidikan, serta pasar. Sebab bagi mereka, jalan bukan sekadar penghubung antar daerah, melainkan penghubung menuju kehidupan yang lebih baik. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Nur 3.
3: Masih di Lintas Ribu Pulau siang ini, siaran Korwin Nusantara 3 di Selasa 21 Juli. Dan berdengar kita ke informasi masih dari Kota Ternate. Kepala Subagiano Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara Stanley R. Loipati secara resmi membuka workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu berlangsung di Kelurahan Togole, Kota Ternate. Berikut laporan Sofian Tugogo.
4: Ada forum pewarisan budaya yang itu kemudian menjembatani orang dari masa lalu ke masa depan.
5: Workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu resmi digelar berlangsung di

workshop mengusung tema transformasi bambu sebagai warisan budaya menuju produk kreatif bernilai ekonomi dan berkelanjutan. Hal ini diinisiasi Resno Ahmad.

lewat pengusul ini bahwa peran dan regulasi dari pemerintah baik dari tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Karena dari observasi saya kemudian melihat bahwa ada beberapa catatan

sebagai sektor ekonomi kreatif berbasis budaya. Menurutnya, workshop ini tidak hanya memperkuat pengetahuan masyarakat tentang warisan budaya, tetapi juga membuka peluang peningkatan

0: nilainya jutaan rupiah. Ini bisa kita dorong sebagai sesuatu objek yang kemudian bisa satu ditetapkan sebagai warisan budaya atau benda nasional, tetapi juga kemudian dia bisa memberikan manfaat.
1: Ia berharap kegiatan tersebut menjadi pemantik bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi bambu di Kelurahan Tongole. Selain menjaga kelestarian budaya, pengembangan kerajinan bambu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Reporter Sufian Tukubu melaporkan.
2: Saudara, laporan dari reporter Sofian Tukubu tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dalam Lintas Seribu Pulau Korwi Nusantara 3 siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lain pada Rabu besok di waktu yang sama. Erja, saya Roni mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
3: Sekian Olintas Seribu Pulau.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan penuh semangat. Jangan lupa juga bagikan informasi kepada keluarga dan teman-teman agar makin banyak yang mendapatkan update terbaru seputar Maluku ya. Nah, pada kerah di request and sharing siang hari ini, kami tentunya menanti telepon Anda, WhatsApp atau juga pesan di live chat RRI Digital untuk yang mau request lagu, berbagi salam atau juga berbagi informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda, info cuaca, lalu lintas atau harga pasar. Silakan aja pendengar, kami tunggu. Dan nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami juga mengajak Anda untuk kita ikuti bersama dinamika Maluku sore. Pastikan pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. So, untuk Anda semua, baru saja kita dengar lagu Angin Rindu ya, dari Roni Parulian. Semoga lagunya itu masih menemani aktivitas Anda hari ini. Dan pendengar, kalau Anda lagi sibuk cari kado buat sahabat ya, hati-hati juga sih. Niatnya cuma lihat-lihat sebentar di marketplace, tahu-tahu sudah 1 jam lebih scrolling ya. Bukannya dapat hadiah, malah makin bingung mau pilih yang mana. Ada yang seperti itu juga tidak? Padahal pendengar, kado yang berkesan itu tidak cuma soal harga begitu ya, tapi justru hadiah sederhana dipilih dengan penuh perhatian dan biasanya lebih membekas di hati. Ya, misalnya tumbler custom dengan namanya begitu ya. Atau apalagi nih, notebook estetik yang buat hobi menulis, atau juga lilin aromaterapi untuk teman yang butuh relaksasi. Apalagi kalau dia yang suka dengan tanaman hias, boleh juga ya dikasih tanaman hias. Oke, yang penting sesuaikanlah dengan kepribadian teman Anda tersebut. Karena hadiah terbaik itu bukan yang paling mahal, tapi ya yang paling bisa lah ya, membuat dia tuh merasa diingat, dihargai, dan tentunya tersenyum untuk menerimanya. Dan tentunya kami selalu ingatkan Anda juga untuk nantinya di pukul 15 ikuti Dinamika Maluku Sore. Ada yang mau request lagu sebelum nantinya ikuti berita Dinamika Sore? Ya, mendingan Anda langsung aja di line telepon, WhatsApp, atau juga bisa di live chat RRI Digital.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking. Banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi PTGR. Baru saja kita hanyut dalam indah liriknya cinta, lirik cinta dari Melly Goeslaw featuring Krisdayanti. Lagu yang tentunya ini mengingatkan Anda begitu ya. Tidak mungkin kita lah ya. Ini mengingatkan kita begitu pendengar, kalau cinta bukan, ya bukan soal memiliki aja, tapi juga tentang bertahan, mengikhlaskan, dan percaya bahwa setiap kisah pasti punya akhirnya sendiri. Nah sekarang saatnya kita lanjut ya dengan perjalanan musik di Maluku siang ini. Ada satu lagu yang juga spesial karena ini datang dari sebuah requestan. Lagu berikut ini dipersembahkan oleh Mila Cantik yang saat ini sedang setia menjalani aktivitasnya di tempat kerja. Semoga harinya tetap semangat, pekerjaannya lancar. Ya, jangan lupa juga sesekali senyum ya, karena mungkin ada seseorang yang juga diam-diam ikut bahagia melihat senyum Mila. Ini dia pendekar Bunga Citra Lestari dengan Cinta Pertama.

0: Jadi total nanti beras yang akan datang adalah cuma bertahap sampai bulan Desember. Itu adalah tujuannya untuk menyokong jangan sampai terjadi gagal panen di sini.
1: Potensi yang kita miliki, saya hasil kajian, hasil analisa saya terhadap oleh pemerintah kota Selang, kita cukup.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mewarnai dinamika Maluku sore hari ini, Selasa 21 Juli 2026, yang kami rangkaikan bersama sejumlah berita penting lainnya. Bersama saya Durga Parpati, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya.

Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku resmi turun ke lapangan untuk memeriksa rumah-rumah warga penerima bantuan dana gempa bumi 2019 di tiga desa Kabupaten Maluku Tengah. Pemeriksaan yang dipimpin Kasidik Kejati Maluku, Azer Jongker Orno, menyasar desa Mamala, Tial, dan Hitulaba. Langkah tersebut pendengar diambil guna mendalami dugaan penyelewengan dana siap pakai senilai Rp167 miliar yang dialokasikan pemerintah pusat melalui BNPB untuk rehabilitasi rumah korban gempa. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardi, membenarkan kegiatan pemeriksaan fisik ini sebagai bagian dari upaya pencarian bukti tindak pidana korupsi. Sebelum mengecek fisik bangunan di lapangan, penyidik Pitsus Kejati Maluku telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur, mulai dari pejabat BPBD, diverifikasi hingga bendahara kegiatan. Bahkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku tahun 2019, Kasrul Selang, turut diperiksa selama 6 jam terkait regulasi dan pengawasan penyaluran anggaran tersebut. Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku belum menetapkan satupun tersangka dan memastikan seluruh pihak yang dipanggil masih berstatus sebagai saksi. Kasus ini mendulang perhatian besar masyarakat karena menyangkut dana kemanusiaan untuk korban bencana yang diduga bermasalah pada aspek administrasi hingga pertanggungjawaban keuangan. Kejati Maluku berjanji akan terus mengusut tuntas rantai pengelolaan dana tersebut demi mengembalikan hak-hak masyarakat terdampak. Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Ambon mempertanyakan transparansi dan penataan kawasan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru. Ketua GMKI Ambon, Reno Pati, menilai persoalan Gunung Botak bukan sekadar penambangan ilegal biasa, melainkan krisis tata kelola sumber daya alam yang berdampak pada hukum, lingkungan, hingga hak-hak masyarakat. GMKI mendesak pemerintah dan aparat tidak bekerja secara simbolis atau hanya ramai saat operasi penertiban berlangsung. GMKI Ambon juga mendesak keterbukaan informasi publik terkait kemajuan nyata dari berbagai kebijakan yang telah dijanjikan. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama meliputi progres perluasan wilayah pertambangan rakyat, keberlanjutan kooperasi masyarakat, rehabilitasi lingkungan,

0: hingga evaluasi kinerja Satgas Penanganan Gunung Botak. Selain itu, aparat penegak hukum diminta bertindak tegas dan tidak hanya menyasar pekerja kecil di lapangan, tetapi juga mengusut tuntas para aktor intelektual serta jaringan penada tambang ilegal tersebut. Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, GMKI Ambon memastikan akan terus mengawal dan memberikan kritik konstruktif terkait penanganan Gunung Botak. Langkah ini pendekat dilakukan agar masyarakat Maluku mendapatkan kepastian hukum dan ekonomi, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Kita beralih ke berita lain, Wali Kota Ambon Bedewi Watimena resmi melantik Robert Sapulete sebagai Sekretaris Daerah Kota Ambon definitif. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di ruang Vlissingen Balai Kota Ambon. Momen ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkup pemerintah Kota Ambon. Dalam keterangannya, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan dengan menerapkan sistem merit secara transparan. Pemkot Ambon bahkan melibatkan publik untuk memberikan masukan kepada pejabat pembina kepegawaian demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Bedewin menyebut keterlibatan masyarakat ini murni sebagai bahan pertimbangan dan saran, bukan untuk mempengaruhi keputusan akhir. Dengan dilantiknya sekda definitif yang baru, Wali Kota berharap koordinasi penyelenggaraan pemerintah di Kota Ambon akan semakin kuat. Ia pun optimis kepemimpinan Robert Sapulete mampu mendorong pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah secara lebih maksimal dan optimal ke depan. Pendengar, Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara datangkan ribuan ton beras secara bertahap untuk memperkuat ketahanan pangan. Selengkapnya disampaikan Lina Tehupuring.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya tetap aman hingga akhir tahun 2026. Untuk memperkuat cadangan pangan, Bulog akan menerima tambahan pasokan beras dari sejumlah daerah penghasil di Indonesia. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir mengatakan, Maluku bukan merupakan sentra produksi beras besar seperti beberapa daerah lain. Karena itu, pasokan beras dari luar daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Lanjut dikatakan, saat ini terdapat sejumlah pasokan beras yang masih dalam perjalanan melalui laporan MUFNAS, di mana pasokan tersebut berasal dari Jawa Timur sebanyak 500 ton, Sulawesi Tenggara sekitar 50 ton, serta Sulawesi Selatan sebanyak 2.200 ton yang akan datang secara bertahap hingga Desember 2026. Ia menjelaskan, tambahan pasokan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan hasil panen atau gagal panen di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Meski demikian, Bulog tetap optimis dapat menyerap beras lokal dari petani di daerah, khususnya di Pulau Buru dan Pulau Seram Provinsi Maluku.
2: Jadi total nanti beras yang akan datang adalah cuma bertahap sampai bulan Desember. Itu adalah tujuannya untuk menyokong jangan sampai terjadi gagal panen di sini ataupun jumlah panen pun akan gagal.
1: Ditambahkan, untuk saat ini, stok komoditas pangan di gudang Bulog terdiri dari 10.500 ton beras medium dan 500 ton beras premium. Selain itu, tersedia pula gula pasir sebanyak 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng mencapai 301.262 liter. Seluruh stok pangan tersebut tersebar di sejumlah gudang Bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memantapkan langkah menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan merangkul seluruh lini pelayanan. Dalam kegiatan penguatan zona integritas yang digelar di ruang rapat Kanwil Kemenkum, pihak kementerian secara khusus mengajak seluruh tenaga ahli daya untuk berperan aktif membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bersama, Kepala Bagian Tata Usaha menegaskan bahwa keberhasilan zona integritas merupakan gerakan kolektif. Setiap tenaga outsourcing yang berhadapan langsung dengan publik memegang peran kunci dalam menentukan kualitas layanan dan citra instansi. Oleh karena itu, para tenaga ahli dihimbau untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan menolak segala bentuk korupsi, gratifikasi maupun suap, serta mampu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja. Melalui diskusi interaktif mengenai standar pelayanan dan etika kerja tersebut, Kanwil Kemenko Maluku berharap pemahaman para peserta makin diperkuat. Pendekatan langkah ini menjadi wujud komitmen nyata instansi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, dan responsif guna menjaga kepercayaan masyarakat di Provinsi Maluku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon mendesak pemerintah kota untuk menghentikan keterlibatan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, menegaskan bahwa pengelolaan retribusi sebaiknya dilakukan secara langsung oleh dinas teknis atau melalui unit pelaksana teknis daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kontrol, meningkatkan efektivitas, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Desakan tersebut muncul menyusul capaian realisasi retribusi daerah Kota Ambon yang baru menyentuh angka 49,38%. Menurut Hari, rendahnya capaian ini harus menjadi sinyal bagi Pemkot untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Potensi besar dari retribusi parkir, persampahan, hingga pedagang kaki lima diyakini akan lebih maksimal jika dikelola langsung oleh pemerintah, yang didukung dengan penguatan sistem digitalisasi agar penarikan pendapatan lebih transparan dan akuntabel. Selain mendorong efisiensi penerimaan retribusi, DPRD Kota Ambon juga meminta penguatan pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran daerah. Aparat pengawas diimbau rutin melakukan evaluasi berkala, setidaknya 3 bulan sekali untuk mencegah penyimpangan. Pendekar lewat berbagai langkah strategis ini, Pemkot Ambon diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Wali Kota Ambon Bode Winduati Medan secara resmi menginstruksikan Sekretaris Daerah Definitif Robert Sapulete untuk segera memperkuat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah. Instruksi tersebut disampaikan saat pelantikan Robert Sapulete sebagai Sekda Kota Ambon di ruang Vlissingen Balai Kota. Podewin menegaskan bahwa peran Sekda sangat strategis dalam memastikan seluruh kebijakan daerah berjalan selaras dengan visi, misi, dan 17 program prioritas Kota Ambon. Dalam arahannya, Wali Kota menekankan agar Sekda menjadi contoh dan teladan bagi seluruh aparatur sipil negara ASN lewat sikap profesional serta integritas tinggi. Bodewin juga secara tegas mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk tegak lurus dan mematuhi arahan Sekda guna membangun budaya kerja yang solid di lingkungan pemerintah Kota Ambon. Selain konsolidasi internal, reformasi birokrasi juga menjadi fokus utama yang ditekankan. Seluruh OPD diminta menyusun standar operasional prosedur yang jelas serta memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan adaptif. Dengan tetap menjaga integritas serta netralitas ASN, Pemkot Ambon optimis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas bagi masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Ambon minta OPD terapkan prinsip hak asasi manusia dalam pelayanan publik. Selengkapnya disampaikan Sahira Sangaji.
1: Wali Kota Ambon Bode Winuati Mena meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD menerapkan prinsip hak asasi manusia atau HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan layanan yang inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi. Menurut Wali Kota, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Hak Asasi Manusia, tetapi juga kewajiban seluruh tingkatan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Ia mengatakan penerapan prinsip HAM dalam pelayanan publik memerlukan aparatur sipil negara yang tidak hanya memahami konsep HAM, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan di instansi masing-masing serta menyusun langkah penyelesaiannya.
2: Potensi yang kita miliki, saya hasil kajian, hasil analisa saya terhadap oleh pemerintah kota selama kita cukup berada dan berputar terus di soal-soal yang menyebabkan kita belum bisa mencapai
1: Di Kota menekankan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Ambon misalnya harus diberikan secara setara kepada seluruh warga tanpa membedakan latar belakang, penampilan maupun status sosial. Ia juga meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan pelayanan publik sehingga potensi pelanggaran HAM maupun tindak diskriminatif dapat diminimalkan. Menurutnya, Ambon dapat menjadi kota inklusif apabila seluruh perangkat daerah bekerja secara terpadu dengan mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak setiap warga. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon kini tengah memacu penyelesaian rancangan peraturan daerah Ranperda penyelenggaraan rumah kos. Langkah ini diambil menyusul minimnya data resmi usaha rumah kos di Kota Ambon yang baru mencatat sekitar 64 unit. Padahal jumlah yang beroperasi jauh lebih banyak. Ketua Pansus Ranperda Rumah Kos Kristanto Laturio menegaskan bahwa regulasi ini sangat mendesak sebagai dasar hukum untuk menata administrasi, memperkuat pengawasan, dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Politisi Gerindra tersebut menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda ini tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga legalitas usaha, mekanisme perizinan, hingga klasifikasi rumah kos. Dalam uji publik bersama pemerintah Kota Ambon beberapa waktu lalu, muncul berbagai masukan konstruktif dari pelaku usaha, termasuk wacana pembentukan asosiasi pengelola rumah kos. Pemerintah kota melalui dinas PTSP juga turun menyosialisasikan keberadaan klinik perizinan di Balai Kota guna mendampingi pengelola rumah kos yang mengalami kendala perizinan berbasis digital. DPRD menekankan bahwa aturan baru ini sama sekali tidak bertujuan untuk membebani para pemilik usaha, melainkan demi menciptakan tata kelola yang tertib dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Dengan lahirnya Ranperda ini, Pemkot Ambon diharapkan memiliki basis data rumah kos yang akurat, sekaligus mendorong kepatuhan perizinan demi meningkatkan penerimaan daerah secara optimal. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengingatkan seluruh prajurit TNI Angkatan Laut untuk tetap menjaga profesionalisme dan kedisiplinan di tengah penerapan kebijakan work from home. Pesan tertulis tersebut dibacakan oleh Aspers dan Kodairal 9 Kolonel Laut Rojilun saat memimpin apel Kodairal 9 Kota Ambon. Kasal menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi ini bukanlah alasan untuk menurunkan produktivitas maupun kesiapsiagaan operasional. Dalam amanatnya, Kasal menginstruksikan seluruh personel agar tetap memanfaatkan teknologi digital secara optimal demi menjaga koordinasi dan efektivitas kerja baik dari kantor maupun rumah. Menghadapi era digitalisasi, prajurit juga diminta untuk bersikap bijak terhadap maraknya ancaman hoax, disinformasi, serta provokasi. TNI Angkatan Laut dituntut untuk senantiasa memegang teguh komitmen netralitas, menjaga soliditas internal dan fokus pada tugas pokok sebagai benteng pertahanan negara di laut. Selain memperkuat disiplin prajurit, TNI Angkatan Laut juga terus berkomitmen memodernisasi alutsista guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Kendati demikian, Kasal menekankan prinsip the man behind the gun, di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor utama. Dengan prajurit yang unggul dan profesional, alutsista modern yang dimiliki dipastikan dapat dioperasikan secara maksimal untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Pendengar, Ahmad Raharusun terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Maluku Tenggara periode 2026-2031. Maya Pranira melaporkan.
3: Ahmad Raharusun terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Maluku Tenggara periode 2026-2031. Raharusun terpilih melalui rangkaian seleksi berjenjang yang puncaknya ditentukan melalui konferensi cabang atau konfercab ketiga pada 18 Juli 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara yang dihadiri perwakilan Majelis Wakil Cabang NU dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Ketua Panitia Ibrahim Saleh Owat mengatakan terdapat 3 kandidat yang mencalonkan diri, namun setelah melewati tahapan seleksi hingga pada malam puncak persidangan terdapat 1 nama yang dinyatakan memenuhi syarat, yakni Ahmad Raharusun yang kini juga menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara. Ibrahim menjabarkan sejumlah syarat mutlak yang wajib dipenuhi para kandidat, diantaranya pernah tercatat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, memiliki sertifikat pengkaderan serta beberapa syarat penting lainnya yang wajib dipenuhi oleh seluruh kandidat.
4: Untuk ketentuan secara administrasi ini kan untuk jadi ketua NU itu yang pertama, memang dia pernah jadi pengurus, terus dibuktikan dengan dia punya SK kepengurusan ditambah dengan sertifikat pengkaderan. Nanti waktu persidangan jalan dari 11 kecamatan itu siapa suara terbanyak, nanti dia akan mengisi namanya form penyertaan untuk mencalonkan diri. Ketika Rasulullah mengizinkan, baru dia masuk pada proses pemilihan. Pada malam itu memang yang ada lagi hanya satu itu saja yang memenuhi syarat untuk dicalonkan, tuh hanya langsung ditetapkan.
3: Ibrahim menambahkan, usai terpilih, selanjutnya Ketua PCNU Maluku Tenggara yang baru akan dilantik secara resmi bersamaan dengan penetapan kepengurusan PCNU Maluku Tenggara periode 2026-2031. Selaku Ketua Panitia, Ibrahim berharap rangkaian pelaksanaan pembentukan kepengurusan yang baru ini akan melahirkan kader-kader yang mampu membawa NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang dapat memperkokoh semangat persaudaraan demi kesejahteraan dan kedamaian antar sesama bangsa dan negara. Maya Pranira melaporkan.
0: Pendengar, kita ikuti berita terakhir. Wakapolda Maluku Brigjen Polisi Arief Budiman secara resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara SPN Paso. Sebanyak 56 peserta didik di Polda Maluku serta ribuan siswa lainnya di seluruh Indonesia mulai menjalani pendidikan selama 5 bulan. Langkah ini menjadi bagian dari program nasional Polri dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap transformasi digital. Dalam amanat Kalimdiklat Polri yang dibacakan dua Kapolda, pendidikan tahun ini menerapkan sistem yang berfokus pada kompetensi nyata. Kurikulum yang diterapkan tidak hanya membentuk karakter Bhayangkara yang menjunjung tinggi nilai Tribrata, tetapi juga membekali siswa dengan literasi digital, penguasaan teknologi kepolisian berbasis kecerdasan buatan, hingga kemampuan komunikasi publik. Penguatan ini dinilai krusial terlebih bagi para lulusan yang nantinya bertugas di sentra pelayanan kepolisian terpadu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Wakapolda Maluku menegaskan bahwa masa pendidikan 5 bulan ini merupakan investasi strategis untuk membentuk karakter dan kepemimpinan yang humanis serta berkeadilan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Polisi Rosita Umasugi menambahkan bahwa pendidikan tegas tanpa kekerasan ini menjadi fondasi utama mewujudkan Polri presisi. Polda Maluku optimis para Bhayangkara muda yang dihasilkan nantinya siap mengawal stabilitas keamanan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di era modern.

Pendekar, sebelum berpisah, berikut kami hadirkan kembali topik-topik utama dinamika Maluku sore ini. Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara mendatangkan ribuan ton beras secara bertahap untuk memperkuat ketahanan pangan. Wali Kota Ambon meminta seluruh OPD menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam pelayanan publik. Demikian kebersamaan kita dalam dinamika Maluku sore. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Gamar Pati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM, satu kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi Anda ikuti dinamika Maluku sore. Dan pendengar, saat ini kita di menit 31 dari pukul 15. Tentunya akan mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti 100% Indonesia.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Iya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia. Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santa Rore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Selena mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya. Dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @RRI Pro 1 Jakarta atau juga RRI Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
1: Mungkin lebih dekat lagi kali ya. Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat. Alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya.
3: Harusnya.
1: Diperjuangkan ya. Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya, Kak?
3: Benar banget, benar.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih enggak ya? Masih enggak ya?
1: Gue masih diperjuangkan enggak ya?
3: Layak.
1: Tapi kongres ya Kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Ya,
2: udah
3: sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni. 16 Juni
1: rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
1: Oh, Gen Z.
3: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang. Kelihatannya dengarnya kok enak asik, kayak gampang, tapi pas di tag nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit,
1: challenging waktu.
3: Ya benar-benar
1: jadi benar-benar challenging untuk menyanyi diperjuangkan, benar-benar masih berperjuangan ini untuk menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah ini.
2: Masih pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Oh, ya sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih?
3: Kira-kira gitu, lagunya gitu apa? Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga sih.
3: Oh emang iya.
0: Coba bertahan. Itu pas banget. Pas ya. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Hati benar ya. Kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu
4: Bang
1: lalu
0: Iksan,
1: aku
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya,
0: Dede ya?
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung Benijo.
1: Feedback banget Bung.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
3: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang Rangers produser baru apalagi
0: pencipta lagu
4: kalian punya. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers produser dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiar di Pro1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo Bang Albert, putus kayaknya ya.
1: Bang Albert, halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
1: Oke.
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Okay. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Okay.
5: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow.
1: Baik.
0: Terima kasih, Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak.
5: Selamat siang. Ya, sama-sama,
0: Mbak. Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh dong.
0: Semangat banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat nggak pendengar? Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya itu terlalu rapi.
0: Bang Benijo ya.
1: Dari Bung Benijo di Manado, dia tanya. Ya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Oh my god.
3: Nyanyi. Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung salah ya.
0: Oke. Baik.
3: Terus sempat vakum kan lumayan lama vakum, terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu, nyanyi aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Iya, benar.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga enggak berani nanya.
0: Baik.
1: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
2: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
2: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
2: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
2: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke, ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
2: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini O Gini.
1: Aduh,
2: Baru kolaborasi sama beberapa artis, dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
2: Sampai pernah produce bantu Warna, lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari, Om.
2: Dan lanjut sampai sekarang, aku di Roland Keyboard itu 18 tahun untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya,
0: keren banget.
2: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini, Iksan.
2: Aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu, ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
2: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
0: Aduh,
2: ya.
0: Matiin mic ya.
1: Cana ya.
2: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya. Definisi. Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal hasilnya dia yang luar punya itu biasa. Semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
2: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
1: Tau,
2: Hendri Lamiri. Tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
0: Sama-sama orang Minang. Sama-sama udah ya.
2: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
2: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sih, mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya, mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali begini tunas, Bang.
2: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
2: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
2: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau tadi mah pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah enggak?
3: Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun grup vokal.
3: Kalau band banyak sih, hari-hari juga.
2: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
2: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
2: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol muka. Iya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Iya,
1: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin banyak.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shailin.
0: Halo.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama nggak dengar suara Ica nih.
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Isisan, Mbak Isisan.
1: Semoga cepat
6: sehat selalu.
1: Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
6: Mbak Isisan, tapi kita sempetin.
1: Luar biasa.
0: Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
0: sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
0: Amin.
6: Semoga Mbak Selly sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Iya, amin dong. Harus dong semangat dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
6: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Produsernya ada Bang Rio.
1: Bang Rio
0: Rinaldo, produsernya.
6: Salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Segi juga, sama Mbak Iksan, dan pokoknya semuanya penyiarnya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya luar biasa ya.
1: Dia nanya, tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
0: ya,
1: baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi tahun
2: kemarin.
3: Tahun kemarin.
1: Oh, baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
0: Iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru, udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh enggak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk Oke, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
2: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
2: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
2: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawai beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa Dia tidak peduli tentang artisnya siapapun,
1: betul,
2: Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan,
1: betul.
2: Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Kadang-kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Ah masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan lain-lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om, tapi kontennya nggak, tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini, kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
1: Betul.
2: Lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
0: Asal nggak berlebihan ya.
2: Ada koridornya, bagus. Kan dia menyanyi nih ya. Tapi
1: kalau masalahnya kalau semua pakai auto tune agak repot ya.
2: Ngerjain gua tuh gitu. Dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua.

0: diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan?
1: Iya, betul. Setuju aku. Setuju.
0: Ada di Nada Bumi. Ya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya sekali, tapi untuk 8 ya, artis.
0: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, okay, udah kita tinggal bawa ke sana. Yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
2: Oke. Okay.
0: Ya, gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
0: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Ini tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, okay, nice.
2: Oke. Okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Boleh. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: Bu Farida dulu ya. Boleh.
2: Bu Farida dari Palu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo,
2: Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, selamat siang. Iya. Silakan Bu Farida.
3: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul, iya betul. Ibu Farida.
2: Bu Farida.
3: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Oh iya. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
3: iya,
1: sama kita.
3: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan Ibu Farida.
3: Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Iya. Karena cuma Gema yang pakai.
2: Gema sama Kario. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
3: Kalem banget suaranya ya.
2: Kalem banget suaranya.
4: Iya. Iya dong, harus kalem.
3: Iya, jumpa ya. Ini ke Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
2: Yeah.
3: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke. Okay.
3: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
3: Okay. Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
3: Okay. Ihsan sama Siliana mau kirim salam boleh ya?
2: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
3: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat selalu buat Ihsan sama Meli.
2: Amin.
1: Oke, amin.
2: Silakan.
1: Kakakku mau tanya apa kakakku?
5: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
0: Udario.
2: Udario ya.
5: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung udah.
5: Iya.
4: Bisa tahu ya, udah.
5: Udario ini kan komposer in musik ya.
1: Iya.
5: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Oke.
5: Okay. Siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
2: Oke.
5: Okay. Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario, buat semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih
2: itu
1: banyak.
2: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
5: Boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
5: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kitami Rama Sister. Terima kasih buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Pro 1 RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda

0: boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, masih diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada
0: juga
1: dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya.

0: boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 0213441499 dan 0213440696.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh. Ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih, yang
0: pertama itu Rahma, Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica tadi
0: Palu
1: udah ditanya. Nah, kalau salah dari baca, Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, Cik Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya kurang lebih ya.
2: Profesional setahunan.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya, iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya?
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu, tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau nggak jadi gini, oke kata dia. Nah, lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak, ada lima tadi ya.
2: Untuk dia yang terekam empat, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul,
2: kita langsung tembak, ini kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau
1: dia enggak
2: jadi apa-apa.
1: Iya. Nanti dia Kica. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Ya benar-benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya
1: ya. Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya, perdana
1: ini. Berarti memang benar-benar perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe, gitu.
0: Luar biasa nah, ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Okay. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau, itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral gitu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku. Dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Tapi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya di Spotify bisa ya.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo, Lia.
0: Halo, Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Selamat kenal ya Kak Selly ya.
0: Kak Selly dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak
0: Selly,
4: baru gabung.
0: Iya. Silakan apa-apa. Boleh, enggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Kak Gema ya.
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Nah, aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin sama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Gini Ogini ya. Itu apa ya?
0: Produsernya
1: apa? Oh, oke. Okay. Gini sebagai apa?
2: Oke, okay, kita sih belum membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu-gitu.
1: Oh, iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Hah? Kalau sekarang?
1: Ya, kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada
1: yang
0: lagi bertanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Amin.
0: Terima kasih Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Ya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya.
0: Iya.
5: Tadi mengutip tentang masalah Minang. Memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto, itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kalau perikir ini jadi lagu. Nah untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah dari satu lagu itu misalkan misalkan menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan album namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak didengar ya enak termasuk musik daerah itu maksud juga tadi kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang.
2: Dengar aku tadi.
1: Inspirasinya apa?
2: Oh.
1: pada saat berkarya? Dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama? Paling cepat berapa cepat?
0: Berapa cepat ya?
2: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan. Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini, karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua, karena
1: komposisi aku, lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal, apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang lagu-lagu model K-pop, itu gak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Feva ini, Feva kamu di sekolah ngapain aja, ada cerita tuh, om gini, gini, gini, aku punya pacar, atau pacar dia gini, gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Ya, ya, ya, biar bisa memposisikan
2: pada dianya. Dia pada musiknya selesai, aku kasih ini Feva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Okay. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om, katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget, tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan, udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya. Baru banget
2: lagi. Katanya intronya doang. Maksudnya belum.

0: Amin.
1: Maluku Tengah ya.
2: Berangkat nih. Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
3: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
2: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
1: Iya boleh, ya,
3: boleh, silakan Ayu.
2: Tadi ada Bu Frida, terima kasih juga buat Pak Bidjo dan juga untuk Pak Widi di Tokyo dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
1: Oke.
2: Semoga selalu sehat, tetap semangat di Indonesia.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
3: Silakan.
1: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
4: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan
1: Mara aja. Iya. Asmaranti aslinya. Iya.
4: Karena panjangan kan. Panjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang percaya sih itu rata-rata ya. Kiranya nama panggung.
1: Iya. Biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
0: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
4: Gampang ditesnya. Oh. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
1: Oh gitu ya, oh jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
3: Gak usah KTP. Gak usah KTP. Rekening aja.
0: Bener ya namanya.
4: Bener, KTP gak penting.
1: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
0: Uang rupiah sekali.
1: Wadah murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
3: Bahaya nih. Banget ini. Oke langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
4: Agak lain kan namanya.
3: Agak lain.
1: Luar biasa.
0: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
1: Gema ya.
0: Gema.
1: Gema Asmara.
3: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
1: Iya.
3: Gas.
1: Iya lagi.
3: Gema Asmara.
0: Iya iya.
1: Luar biasa.
3: Ada aja ini. Baru gas.
0: Jadi fansnya gas aja.
3: Iya, gas.
1: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya. Iya.
0: Jadi ada copyright-nya nanti.
3: Terima kasih.
1: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya Iksan ya.
3: Betul.
1: Dan nanti ada pokoknya adalah rahasia ya San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wow. Nggak kerasa ya, kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Deg-degan apa
1: gak?
0: Tuh?
1: Deg-degan nggak? Deg-degan katakan gue apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok, gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
2: Eliminasi deh.
1: Iya. Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Lirik aja gue lupa ya.
0: Ini yang
4: kayaknya lupa ya.
1: Iya, iya. Tapi ada tapinya lagi.
4: Apa?
1: Memang kan itu duet. Ya.
4: Terus?
1: Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana
0: tuh? Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Brewery Pesalunga. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
4: Ya Allah.
0: Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian refnya doang gak apa-apa lah.
1: Iya, bagian boleh. Refnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian refnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Kenapa bikin lagu kayak gitu?
4: Rasain kan.
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
2: Fatin.
0: Fatin
2: kayak gimana? Dengar
0: dulu
2: aja ke Fatin.
0: Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu.
0: Dia kayak dia gitu kan nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh, lupa.
1: Brunette.
0: Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Ala Fatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Iya.
1: Oh.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau bagian mana aja boleh ya?
1: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Ya, refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Ya jadi ya.
1: Tahu. Ya gitu.
4: Nah, gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Kayak gitu-gitu sih kan?
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser ini nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya PM. Dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah. Soininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta. kita tidak saling suka. You know, Fatin lebih.
1: Ya udah, okay, sekarang dengan versi Kagema deh, dengan aslinya Bang Rio.
0: Gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana nyanyinya?
4: Mau dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
1: Mana?
4: Kata.
1: Iya.
4: Nah, ini ya. Ya. Kau tahu ya?

0: luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya. Ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu. Gimana caranya nih ya.
2: Sampai buka lirik.
0: Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
3: Ke Gema dulu?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya gas ya.
3: Salaman dulu udah
0: gas. Ya, gas ya gas, kayak gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
3: Oke. Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
4: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
4: Benar.
3: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
4: Ya harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus gak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
4: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
4: Ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan, udah pasti.
1: Ada target gak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
3: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
3: minggu depan video klip dulu.
1: Nanti
3: bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
3: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
4: Judulnya agak-agak gitu lagi.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
4: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
4: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
4: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
4: Boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
3: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
3: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
3: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Nggak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
3: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya. Sosmednya diangkat.
1: Betul.
3: Ya, semuanya di-share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini ada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya, talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay. amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, gitu. Ya, kan? Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur, salaman lagi. Nabur.
0: Nada Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya, kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Ihsan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya kedepannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya,
1: amin,
0: dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya.
0: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
3: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
3: Ini lagu anak-anak keluar.
0: Oh.
1: Lagu
3: sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
3: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
3: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya. Mantap. Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya. Iya,
0: betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosator dari Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

Anda semua dengan acara-acara yang kami hadirkan berupa hiburan dan informasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Kami berharap acara-acara yang kami hadirkan bisa memberikan edukasi dan juga memberikan informasi terkini terupdate untuk Anda. Dan lagu-lagu hiburan bisa menemani Anda di sela-sela menjalankan aktivitas. Bahkan Anda yang lagi santai menikmati suasana sore bersama keluarga. Setelah seharian masing-masing disibukkan dengan aktivitas.

0: Gila, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Ya.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar kami masih terus menemani Anda semuanya di kesempatan sore ini, dan lagu-lagu hiburan menemani Anda di tengah Anda bersantai menikmati waktu istirahat Anda bersama keluarga. Bagi yang masih berada di tempat tugas, semangat untuk Anda tetap menjalankan aktivitas, dan semoga hari ini segala sesuatu yang Anda kerjakan bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk Anda. Living

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kami informasikan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, bahwa beduk azan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 20 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang Azan Maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk

ke Anda hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, menemani pendengar yang lagi santai menikmati suasana malam ini bersama keluarga tercinta. Dan untuk Anda pendengar yang seharian disibukkan dengan aktivitas, tentu ini waktu untuk Anda beristirahat ya, setelah seharian disibukkan dengan tugas dan pekerjaan Anda. Selamat malam untuk pendengar dimanapun Anda berada. Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk

Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Dan saudara, untuk diketahui bahwa Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, resmi melantik Robert Sapulete sebagai pejabat pembinaan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Sekda Kota Ambon melalui pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di ruang Vlissingen Balai Kota Ambon Selasa 21 Juli 2026. Pelantikan tersebut menandai berakhirnya proses seleksi sekda definitif yang telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Wali Kota Ambon mengatakan proses pengangkatan sekda dilakukan dengan menerapkan sistem merit dan mengedepankan prinsip transparansi. Pemerintah Kota Ambon juga melibatkan publik untuk memberikan masukan kepada pejabat pembina kepegawaian PPK selama tahapan seleksi berlangsung. Menurutnya, seluruh proses seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan proses tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Bodewin berharap pelantikan sekda definitif dapat memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Ambon. Ia optimis kepemimpinan sekda yang definitif akan mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah secara lebih optimal. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: bersama Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda umat Kristiani. Di kesempatan malam ini kami hadirkan mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Kasih Allah Tidak Berkesudahan, yang disampaikan oleh Pendeta Freli Engko SSI Teol. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Kasih Allah Tidak Berkesudahan. Dan pembacaan Alkitab-kitab terambil dari Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 22 sampai 23. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan anugerah, pada pagi hari yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menikmati hari baru ini. Terima kasih pula untuk kesempatan berharga melalui siaran Radio Republik Indonesia pada hari ini, sehingga firman-Mu bisa diperdengarkan oleh banyak orang di berbagai tempat, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di pasar, maupun di mana saja mereka berada. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa tanpa penyertaan-Mu, kami tidak memiliki kekuatan dan hikmat yang cukup. Karena itu, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan bekerja di tengah-tengah siaran ini. Bukalah hati dan pikiran setiap pendengar agar dapat menerima firman-Mu dengan sukacita dan iman. Amin. Firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagian-Ku, kata jiwa-Ku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita mengalami kegagalan, kehilangan pekerjaan, sakit penyakit, persoalan keluarga, kesulitan ekonomi, bahkan pergumulan batin yang tidak diketahui oleh orang lain. Ada saat-saat di mana kita bertanya, apakah Tuhan masih peduli dengan saya? Mengapa doa saya belum dijawab? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Yeremia, penulis kitab Ratapan. Ia menyaksikan kehancuran Yerusalem, kota yang dicintainya. Rumah-rumah hancur, bait Allah diruntuhkan, bangsa Israel dibuang ke negeri asing. Situasinya begitu gelap dan menyakitkan. Namun justru di tengah reruntuhan, di tengah air mata dan penderitaan itu, Yeremia mengucapkan sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih Allah tidak bergantung pada keadaan kita. Ketika hidup terasa baik, Tuhan mengasihi kita. Ketika hidup terasa berat, Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika kita berhasil, Tuhan mengasihi kita. Bahkan ketika kita jatuh dan gagal, kasih Allah tetap

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia dalam suasana yang sangat kelam. Kota Yerusalem telah hancur, bait Allah runtuh dan bangsa Israel berada dalam pembuangan. Secara manusia tidak ada lagi alasan bagi Yeremia untuk tersenyum atau berharap. Namun di tengah puing-puing kehancuran itu, Yeremia memfokuskan matanya untuk besarnya kasih Allah, untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah. Ada 5 catatan penting yang akan kita pelajari dari pembacaan ini. Yang pertama, kasih Allah tidak pernah habis. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Manusia dapat berubah. Kasih manusia seringkali memiliki syarat. Ada kasih yang bertahan selama ada keuntungan. Ada perhatian yang hilang ketika keadaan berubah. Namun kasih Allah berbeda. Kasih Allah tidak mengenal batas waktu. Kasih Allah tidak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi kita. Kasih Allah tidak berkurang karena usia kita bertambah. Kasih Allah tidak berhenti karena kegagalan kita. Mungkin hari ini ada pendengar yang merasa jauh dari Tuhan. Ada yang merasa tidak layak lagi datang kepada Tuhan karena dosa dan kesalahan masa lalu. Dengarkanlah kabar baik ini. Kasih Allah masih tersedia bagi saudara. Seorang anak mungkin menjauh dari orang tuanya, tetapi hati seorang ayah dan ibu tetap menunggu kepulangannya. Demikian pula Allah menantikan setiap anak-anak Tuhan untuk kembali kepadanya, bahwa kasihnya tidak berkesudahan. Yang kedua, rahmat Allah selalu baru setiap pagi. Yeremia berkata, selalu baru tiap pagi. Indah sekali kalimat ini. Setiap kali matahari terbit, Tuhan sedang berkata kepada kita, aku masih memberikan kesempatan. Aku masih menyertai engkau. Aku belum selesai bekerja dalam hidupmu. Jika pagi ini kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menghirup udara, kita masih bisa melihat keluarga, kita masih mendengar suara burung dan menikmati kehidupan, semuanya adalah anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hidup karena kekuatannya sendiri. Kita hidup karena rahmat Tuhan. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki sehingga lupa menghitung berkat yang sudah kita terima. Masih dapat berjalan adalah berkat. Masih dapat bekerja adalah berkat. Masih dapat mendengar adalah berkat. Masih memiliki keluarga dengan lengkap adalah berkat. Masih diberi kesempatan bertobat adalah berkat yang luar biasa. Rahmat Tuhan tidak hanya diberikan sekali di masa lalu. Rahmat itu diperbaharui setiap hari. Artinya, kegagalan kemarin tidak harus menentukan masa depan kita. Kesalahan kemarin tidak harus menghancurkan harapan kita. Air mata hari ini tidak berarti tidak ada sukacita hari esok. Bahwa bersama Tuhan selalu ada kesempatan baru.

pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga, kesetiaan Allah lebih besar daripada persoalan kita. Firman Tuhan berkata, besar kesetiaanmu. Bukan masalah kita yang besar, bukan kesulitan kita yang besar, bukan ancaman kita yang besar. Yang besar adalah kesetiaan Tuhan. Ketika bangsa Israel tidak setia, Tuhan tetap memegang janjinya. Ketika manusia berubah, Tuhan tetap sama. Ketika dunia penuh ketidakpastian, Tuhan masih sama dan Tuhan tetap dapat dipercaya. Hari ini banyak orang hidup dalam ketidakpastian. Harga-harga kebutuhan meningkat. Lapangan pekerjaan semakin sulit. Persaingan semakin ketat. Tantangan kehidupan semakin kompleks. Namun di tengah semua itu, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap sama dan setia memelihara kita. Dia setia menolong kita. Dia setia membuka jalan. Dia setia menguatkan orang yang berharap kepadanya. Mungkin pertolongan Tuhan tidak selalu datang sesuai waktu yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Kesetiaannya selalu baru, selalu tepat pada waktunya. Poin yang keempat, para pendengar yang diberkati Tuhan. Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita. Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku. Apa arti kalimat ini? Yeremia sedang mengatakan bahwa sekalipun ia kehilangan banyak hal, selama ia masih memiliki Tuhan, ia masih memiliki pengharapan. Harta bisa hilang, jabatan bisa berakhir, kesehatan mungkin bisa menurun. Manusia yang kita kasihi bisa meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai bagian tidak akan mudah putus asa karena sumber kekuatannya berasal dari dunia ini. Banyak orang merasa aman karena tabungan, sebagian merasa aman karena jabatan, sebagian merasa aman karena relasi dan koneksi. Semua itu baik, tetapi semuanya dapat berubah. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah, karena itu marilah kita belajar berkata, Tuhan engkaulah adalah bagian dari hidupku. Poin yang terakhir para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kasih Allah melahirkan pengharapan. Yeremia menutup pengakuannya dengan berkata, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Perhatikan urutannya. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan, karena rahmatnya selalu baru, karena kasih setianya besar, maka kita memiliki alasan untuk berharap. Pengharapan Kristen bukan sekedar omong kosong. Pengharapan Kristen berdiri di atas karakter Allah yang setia. Selama Tuhan masih memegang hidup kita, selama ada masa depan, Tuhan tetap ada bagi kehidupan kita.

Sebagai orang percaya, bagaimana kita merespon kasih Allah yang tidak berkesudahan ini? Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama, bersyukurlah setiap hari. Jangan menunggu semuanya sempurna baru bersyukur. Belajarlah melihat berkat Tuhan dalam hal-hal kecil. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Selama Tuhan masih memberikan hidup kita baik-baik saja, ataupun sekalau kita jatuh sekalipun, selalu ada harapan. Yang ketiga, bagikan kasih Tuhan kepada sesama. Kasih yang kita terima dari Tuhan harus mengalir kepada orang lain melalui perhatian, pertolongan, pengampunan, dan pelayanan. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu pendengar, tetaplah setia berjalan bersama Tuhan. Jangan hanya mencari Tuhan ketika mengalami masalah, tetapi hiduplah dekat dengannya setiap hari. Saudara-saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mungkin hari ini saudara sedang berada pada musim yang sulit dalam kehidupan. Mungkin ada air mata yang tidak diketahui siapapun. Mungkin ada doa yang terasa belum terjawab. Namun ingatlah firman Tuhan hari ini, kasih Allah tidak berkesudahan. Rahmatnya tidak habis-habisnya. Kesetiaannya besar. Pengharapannya kepadanya tidak akan sia-sia. Ketika hari esok datang, kasih Tuhan sudah menunggu kita. Ketika kita jatuh, tangan Tuhan siap memegang dan mengangkat kita. Ketika kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan baru. Karena itu, jangan menyerah. Jangan kehilangan pengharapan. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berakhir. Amin. Para pendengar, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu tidak berkesudahan dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih karena Engkau tetap setia sekalipun kami seringkali tidak setia kepada-Mu. Bagi setiap pendengar yang sedang mengalami kesulitan, berikanlah kekuatan dan penghiburan. Bagi yang sakit, kiranya Engkau memberi kesembuhan. Bagi yang sedang menghadapi persoalan keluarga, ekonomi, pekerjaan, maupun masa depan, kiranya Engkau membuka jalan dan memberikan pengharapan baru. Ajarlah kami untuk selalu percaya bahwa kasih-Mu lebih besar daripada setiap persoalan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera mau tinggal menyertai semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Keluarga, rumah tangga, orang tua, saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, saya Dea masih menemani Anda di saat ini. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio edisi hari ini, 21 Juli 2026. Persembahan dari RRI Ranai dengan judul Izin Nol Rupiah. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ya, berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
1: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
0: Ya sudah, Bu. Nanti saya cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi, kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Cuma 200 ribu saja.
0: Saya nggak mau bayar, Bu. Kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya?

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Nggak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

Selamat malam untuk pendengar di manapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini Pro 1 RRI Ambon menemani Anda di waktu istirahat Anda, waktu santai setelah seharian disibukkan dengan aktivitas. Kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani pendengar semua hingga nanti di pukul 21.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, baik kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ambon masih tetap temani Anda mendengar sampai dengan saat ini untuk perjalanan sesi Maluku malam ini pendengar. Edisi siar Selasa di 21 Juli 2026. Masih di sini di alamat siar kami Jalan Jenderal Ayani, nomor 1 Batu Gajah, Ambon. Ya, selamat malam pendengar, saya menyapa Anda dulu di awal jumpa kebersamaan kita di saat ini. Ya, Maluku malam ini sudah kita susuri sepanjang kurang lebih mendapati waktu 2 jam ya. Saat sekarang sudah di pukul 20 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya tadi bersama rekan kami, rekan penyiar kita Dea, yang temani Anda tadi. Sebelumnya dari sore hingga memasuki malam atau di beberapa saat yang tadi ya. Dan kini untuk beberapa jam tersisa waktu kita di edisi siar hari ini sampai nanti jelang pukul 24 atau jam 12 malam waktu Indonesia Timur nanti, saya akan bersama dengan Anda menemani pendengar acara-acara yang tersisa. Baik, nanti kita akan lanjut kembali. Setidaknya nanti kita akan menuju ke pukul 21 atau di jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Sementara untuk wilayah Indonesia Barat yang masih dalam nuansa sore hari jelang malam ya, di wilayah Indonesia Barat tentunya. Kabar baiknya untuk Anda semuanya di sana yang lagi dengarkan kami di jalur streaming dan melalui aplikasi RRI Digital di mana saja Anda berada. Baik pendengar, dan saya berharap juga Anda dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan lagi menikmati suasana istirahat atau santai dan sebagainya. Atau sebaliknya, malam ini ada di antara Anda yang mendapatkan jatah kerja atau jadwal kerja atau tugas malam. Ya, fokus dan tetap konsentrasi ketika dalam menjalankan tugas di saat malam hari ini ya. Apalagi ketika Anda mungkin bertugas sebagai operator alat-alat berat ya, operator mesin dan semacamnya yang tentunya membutuhkan konsentrasi dan keseriusan dan jangan sampai lalai. Ya, dan sebagainya tentunya nanti akan berakibat buruk atau berakibat fatal, akibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tentunya ya, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja Anda tentunya ya. Oke, baik, lanjut saja dulu di kesempatan saat ini, dibuka kembali nuansa musik dan informasi mengisi acara Kompas kita di malam ini sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk Anda semua.

Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, adalah buku yang ditulis oleh Daniel Kahneman, seorang psikolog dan penerima Nobel Ekonomi. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2011. Buku yang membahas dua sistem pemikiran yang berbeda yang mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan manusia. Sistem pertama, Fast Think. Sistem ini adalah mode berpikir yang cepat, otomatis, dan intuitif. Terjadi tanpa usaha sadar dan cepat dalam mengambil keputusan. Sistem ini lebih emosional, intuitif, dan seringkali rentan terhadap bias dan kesalahan. Sistem 2, Slow Thinking. Sistem ini adalah mode berpikir yang lambat, reflektif, dan lebih rasional. Ini melibatkan pemikiran analitis, evaluatif, dan memerlukan usaha sadar. Sistem ini digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam dan analisis lebih mendalam. Buku ini membahas bagaimana interaksi antara kedua sistem berpengaruh pada pengambilan keputusan dan evaluasi, serta bagaimana bias dan kesalahan berpikir dapat mempengaruhi proses ini. Kahneman juga menjelaskan konsep-konsep seperti overconfidence, framing, dan heuristic yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk membantu pembaca memahami cara kerja pikiran manusia dan bagaimana kita lebih baik dalam membuat keputusan dengan menyadari kecenderungan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemikiran kita. Demikian esensi buku, Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, dari RRI untuk Indonesia.

Masih ada kurang lebih 8 menit lagi kita akan tiba di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar sempat digembar-gemborkan bahwa Menteri Keuangan Bebaya akan membubarkan bea cukai. Namun kabar terbaru yang kami dapatkan dari berbagai media bahwa Menteri Keuangan Bebaya dikabarkan batal membubarkan bea cukai. Apa yang menjadi alasannya? Kenapa sampai ya, apa yang sempat diucapkan oleh Menteri Perbaya ini kembali lagi ditarik alias ludah yang sudah dibuang dijilat kembali. Menteri Keuangan Perbaya Yudi Sadewa menyatakan Dirjen Bea dan Cukai menunjukkan kemajuan yang signifikan setelah dilakukan serangkaian pembenahan internal. Oleh karena itu, ia menilai keberadaan institusi tersebut akan tetap dipertahankan, berbeda dengan wacana pembubaran yang sempat diviralkan sebelumnya. Menurut Menkeu, reformasi telah dilakukan mulai dari penyegaran sumber daya manusianya hingga pergantian jajaran pimpinan. Langkah tersebut dinilai mulai membuahkan hasil baik dari sisi menerima negara maupun penindakan terhadap praktik penyelundupan. Bea cukai progresnya sudah amat baik dan kita sudah kocok ulang pegawai-pegawai di sana dan sekarang yang di pucuk-pucuk pimpinan sudah orang-orang yang relatif lebih baik dan mereka tahu kalau mereka nggak baik, mereka akan dibubarkan. Demikian disampaikan Purbaya ketika konferensi pers APBN kita pada hari ini. Diungkapkan pula penerimaan bea cukai kini telah mencatat pertumbuhan lebih dari 6% atau mendekati 7%. Dan di saat yang sama, peredaran barang selundupan di pasar disebut mulai berkurang. Sementara penindakan terhadap rokok ilegal semakin masif, katanya. Selain itu, pemerintah juga mengubah pola penindakan terhadap pelaku penyelundupan. Jika sebelumnya hanya barang ilegal yang disita, kini kendaraan pengangkut juga ditahan hingga seluruh proses pemeriksaan selesai. Menurut Purbaya, kebijakan itu membuat biaya melakukan praktik ilegal menjadi jauh lebih mahal sehingga diharapkan memberikan efek jera. Selanjutnya dikatakan pula bahwa perubahan dari kinerja dari bea cukai juga setelah mendapat pengakuan dari Presiden Prabowo Subianto. Jika sebelumnya Presiden sempat menyampaikan wacana akan dibubarkan bea cukai, kini pandangannya berubah setelah melihat hasil reformasi yang berjalan. Namun di satu sisi dari pengamat ekonomi mengatakan, jangan-jangan ini perubahan yang hanya sifatnya sementara saja ya. Tetapi setelah itu kembali lagi mengulang hal yang sama. Pemerintah jangan sampai terlena. Dan kalau memang dibatalkan pembubaran, rencana pembubaran ini, harus ada konsekuensi atau katakanlah pernyataan yang jelas. Penandatanganan fakta integritas dan kesepakatan. Apabila ada lagi terulang, maka tidak ada lagi kata ampun dan sebagainya. Demikian disampaikan.

Ya baik, benar kami sudahi dulu kebersamaan kami dengan Anda untuk saat ini karena saat ini sudah di pukul 21 waktu Indonesia Timur atau di jam 9 malam. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Dan nanti setelah warta berita usai, barulah kita kembali lagi untuk menemani Anda di acara-acara siaran kami selanjutnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia

0: melakukan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, jadi penyusun tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah, sekarang ditahan bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
0: Untuk penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
2: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
0: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
4: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
4: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
5: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
6: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi

0: kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
3: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
3: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
5: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
4: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
7: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
6: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
7: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
8: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
7: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
9: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
10: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
9: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
10: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai, kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
5: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
10: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
11: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
12: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi berkata. Jatah bulanan. Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
11: Untuk bantuan?
12: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
12: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
11: Orlando.
12: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
11: 3M,
12: baik. BC2, Bang Rizal?
11: 2M,
12: baik. BC3, Sisprian? 1M, yeah. Baik.
13: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo, seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
14: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
13: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
15: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
16: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
15: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
16: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
15: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
17: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
18: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
17: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
19: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala FF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
17: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, baik, mendengar demikian tadi kita sudah simak dan ikuti informasi-informasi yang hadir dalam Warta Berita Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan kembali lagi di Street Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon. Kami Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali akan melanjutkan kebersamaan kita untuk tetap temani Anda untuk waktu-waktu tersisa pada edisi siar hari ini Selasa 21 Juli 2026. Saat ini sudah di menit ke-41 dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya pendengar di seluruh penjuru tanah air. Di mana saja Anda berada, dan dapat mendengarkan siaran kami melalui streaming kami dan juga melalui aplikasi kami di RRI Digital. Ya, selamat malam. Mungkin Anda juga di sana telah mengambil waktu untuk menikmati santapan malam Anda, dan mungkin setelah ini akan beristirahat atau akan melanjutkan aktivitas-aktivitas atau kerjaan di malam hari ini. Kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Ya, pendengar, sesaat lagi saya akan segera gelar paket acara kita, yaitu di Ruang Rindu. Seperti biasa ya pendengar, selesai warta berita atau di pukul 21.30 ke depan. Kita jumpa di Ruang Rindu malam ini untuk Selasa 21 Juli 2026. Untuk Ruang Rindu malam ini pendengar, kita akan tampil, kita akan hadir dengan tema lagu, seluruhnya lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, 90-an. Ya, kita akan bermain, kita akan berselancar dengan lagu-lagu Indonesia 80-90-an. Ya, dan ini masih kategori lagu-lagu nostalgia 80-an-90-an. Jadi nanti ketika acara ini saya buka, saya gelar untuk Anda, untuk acara pecinta acara Ruang Rindu, Anda bisa bergabung, dan nanti di jalur-jalur yang tersedia, baik itu di telepon 3834921 maupun juga melalui WhatsApp kami di 08 13 5624 5886. Ya, mari bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu dengan tema lagu, lagu-lagu Indonesia 80-an 90-an. Ya, tentukan pilihan lagu Anda. Sekali lagi saya sering ingatkan, ya, jangan pakai harap kata iya nanti saya yang pilih atau saya yang tentukan. Tidak, itu hak sepenuhnya untuk Anda menentukan lagu pilihan Anda. Ya, setiap di acara-acara seperti gini kami memberi ruang lebih banyak bagi Anda gitu ya, bukan sebaliknya melempar kembali hak Anda itu kepada saya sebagai pembawa acara. Oh tidak, jangan ya. Bagaimana kita bisa melatih Anda, bagaimana kita bisa mengajak Anda untuk mengenal khasanah musik atau lagu-lagu baik Indonesia maupun mancanegara ya. Iya, jadi kalau selamanya ya main lempar-lempar tangan gitu, kapan kita mau maju? Oke, itulah ya pendengar ya. Nanti tentukan satu pilihan lagu Anda, lagu Indonesia dari 80-an 90-an. Ya, tentukan saja pilihan Anda. Kalau saya bilang itu tidak masuk format tahunnya, berarti bisa dirubah. Tapi kalau pas di format tahun, di rentang waktu yang tersedia 80-an 90-an ini, maka langsung kita putar gitu ya. Oke. Baik, Ruang Rindu saya buka untuk Anda pendengar, dan silakan nanti jika mau bergabung bersama dengan kami, bersama dengan saya di acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Ya, nanti saya akan coba tempatkan beberapa lagu pilihan saja biar lebih memudahkan Anda untuk menentukan pilihan lagu Anda. Tapi kalau apa yang saya tentukan atau yang saya lagu-lagu yang saya tempatkan di playlist ini tidak cocok di hati Anda atau Anda kurang suka, kurang senang, ya Anda boleh tentukan pilihan lain ya, terserah Anda.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI.

Ya, aduh, aduh lelaki. Jatuh, jatuh cinta setengah mati. Ya. Siapa sih sebenarnya ya? Kalau lelaki apa perempuan yang kalau jatuh cinta yang setengah matinya siapa nih? Iya, kalau kata si Angel Puff ini, lelaki kalau jatuh cinta setengah mati ya. Oke, semangatnya berapi-api ya jelas lah. Berapi-api. Terbakar nanti. Oke, kita lanjut saja untuk ke Dua Rindu. Saya buka kesempatan untuk Anda setelah tadi memperdengarkan satu dua lagu ya. Satu dari Nur Afni Oktavia dengan Senandung Doa. Lagu ini juga pernah dipopulerkan oleh Wahyu OS ya. Original lagu dari Wahyu OS. Pencipta lagu, penulis lagu, sekaligus ya penyanyi sekaligus pencipta lagu gitu ya. Saya bilang penyanyi, penulis lagu, pencipta lagu sekaligus penyanyi ya. Sebenarnya Wahyu ini dari awal ini penulis lagu dulu ya, penulis lagu sekaligus penyanyi. Iya. Yeah.

0: Ya, ada yang kangen, ada yang rindu malam ini. Ayo gabung sama saya di Ruang Rindu. Kata si Lydia Natalia, kangen, kangen, kangen. Aku kangen padamu. Ya lagi kangen, ayo ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita ganti dengan Ruang Rindu, ruang berbagi kangen, memori lewat lagu. Itu versinya saya malam ini. Baik, kita dengan tema lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, 90-an. Silakan 3834921 dan di jalur WhatsApp kami 08 13 5624 5886. Oh iya, lagu-lagunya saya belum sempat sebutkan dulu. Atau nanti masuk aja ya, baru sebutkan ya. Oke, saya terima dulu penelpon yang mau bergabung di... Ya, untuk Ruang Rindu malam ini. Baik, selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Mengusik Jantung Hati.
0: Ini versi Mbak Wiga beda beda lagi ya.
1: Iya.
0: Ruang Berbagi Rindu Mengusik Jantung Hati. Ah, yang benar ini.
1: Ah, yang benar.
0: Ah, yang benar. Kalau saya Ruang Berbagi Kangen. Karena saya lagi kangen semuanya gitu ya.
1: Oh iya ya.
0: Tapi saya tidak tahu apakah pendengar di sana juga kangen sama saya di sini ya.
1: Oh iya ya.
0: Kalau Mbak Wiga kangen sama saya tidak? Loh kok ketawa?
1: Kangen gak ya?
0: Ayo kangen gak ya? Kangen ya?
1: Kangen lagunya.
0: Oh kangen lagunya. Oke, kangen kangen kangen gitu ya.
1: Oh iya. Oke, apa kabar ini, dengan siapa saya diterima?
0: Iya, dengan Teis di sini.
1: Selamat malam Kak Teis.
0: Selamat malam Bunda Wiga.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, baik.
1: Baik-baik ya.
0: Iya, baik-baik, selalu baik ya.
1: Oke, lagunya tahun berapa?
0: Indonesia 80-an, 90-an.
1: Ya. Temanya apa? Temanya?
0: Tema apa itu?
1: Tema, ya apa? Ngobrolin apa? Masa cuma minta lagu kirim salam?
0: Oh, jadi pingin tema gitu ya?
1: Ya iya.
0: Kira-kira apa? Kira-kira tema apa yang saya pingin ini di? Apa?
1: Yang ringan-ringan aja.
0: Aduh. Kebetulan saya nggak persiapan tema di sini, jadi Mbak, kalau menurut Bunda Wiga, Bunda Wiga mau tema apa yang kita bahas? Tapi jangan lama-lama gitu ya.
1: Iya. Biasanya kalau sore, istirahat sore, hujan-hujan itu suka minum teh panas atau kopi susu atau kopi jahe. Iya.
0: Kalau suasananya sore pas lagi hujan. Kalau cuma kopi saja atau kopi susu rasanya belum lengkap. Ya paling suka apa? Tuh saya suka tuh wedang-wedangan gitu, wedang jahe, kopi jahe enak itu. Sekaligus hangatin gitu.
1: Terus ada temennya ya.
0: Kalau temennya kalau di Ambon sini ada pisang goreng, ada kasbi goreng, ada waji. Waji itu semacam penganan yang dibikin dari pulut. Terus dicampur dengan gula merah, diaduk-aduk pakai santan juga sampai kental gitu. Dibentuk, dipotong-potong sebesaran apa begitu. Iya.
1: Kotak ya?
0: Iya, dipotong kotak ukuran mungkin sekitar 55 cm lebar atau tebalnya gitu. Iya.
1: Sebentar. Apa pulut?
0: Iya, dari beras pulut.
1: Beras ketan kan?
0: Iya, kalau kita sering juga bilang beras pulut ya. Beras pulut putih, kalau yang beras ketan hitam. Ya memang kalau di sana bilang ketan biasa ketan hitam. Betul. Di sini kita bilang biasanya dengan pulut gitu.
1: Ya. Oh gitu. Di sini namanya wajik.
0: Iya wajik. Di sini juga bilang waji tapi.
1: Iya. Kalau di sini pakai k.
0: Iya. Kalau di sana pakai wajik. Kalau di Ambon k-nya hilang waji. Iya.
1: Waji. Oh, tambah nih saya tambah.
0: Iya. Sebenarnya pulut, ya? Iya, beda-beda tipis saja. Memang beda-beda katanya tapi sama art itu. Maksudnya sama gitu. Waji. Iya. Ada wajik dari jagung tepung maizena dibikin juga itu bentuknya itu kotak-kotak. atau dibikin bentuk segitiga memanjang, pokoknya gitu.
1: Iya, terus itu juga, sama kopi pahit ya, ya, enak sekali.
0: Juga ada kue apa panada, ya, kue panada juga.
1: Kalau Kak Teis tahu di sana ada enggak wedang uwuh?
0: Apa tuh?
1: Wedang uwuh.
0: Wedang uwuh.
1: Tahu.
0: Apa itu?
1: Tahu. Apa? Tahu loh, udah pernah ke Jawa ya tahu. Wedang uwuh itu khas Jogja, minuman khas Jogja.
0: Iya.
1: Itu penghangat tubuh juga,
0: iya,
1: seperti bukan rempah, minuman rempah.
0: Oh, minuman khas rempah ya, begitu ya.
1: Iya, itu iya.
0: Oh iya, kalau di sini ada minuman apa khas dari campuran rempah, tapi saya ada lupa namanya itu. Sebentar, kalau saya sering kan bilang wedang ya, wedang jahe, gitu ya. Ya, jahe kalau di sini kan kita bilang kan halia itu ya, kalau bahasa Indonesia.
1: Halia.
0: Halia, kalau di Ambon bilang halia. Iya, kata ganti dari jahe di sini bilang halia gitu.
1: Wedang halia.
0: Halia, halia.
1: Halia.
0: Iya.
1: Halia.
0: Iya, kalau Jawa kalau bahasa Indonesia kan bilang jahe, jahe kan. Kalau di Ambon bilang halia.
1: Oh, jahe itu halia.
0: Iya, kalau kunyit kan kuning itu kan, yang biasa bikin nasi kuning.
1: Iya, kunyit.
0: Kalau kunyit di bahasa Indonesia bilang kunyit, kalau di Ambon bilang kuning.
1: Iya, sama kuning.
0: Iya.
1: Kunyit. Kan kuning.
0: Ambon di Ambon sini lebih condong bilang dengan kata kuning, mengacu kepada warnanya gitu, kuning.
1: Oh, gitu. Oh. Nambah tamu sih ya.
0: Ya, kalau lengkuas ya lengkuas ya.
1: Serai-serai.
0: Serai ya serai. Ya, ada yang mirip, ada yang sama, tapi ada yang juga berganti. Berganti kata gitu.
1: Gitu ya.
0: Gitu sih.
1: Jahe, halia.
0: Jahe di sini bilang halia gitu.
1: Kalau minum jahe berarti minum halia.
0: Minum halia.
1: Kalau di sini halia nama orang.
0: Oh, kalau di sana halia nama orang ya.
1: Iya.
0: Halo Bu Halia, apa kabar? Ya udah kalau di situ, oh Ibu Jahe ya, Ibu Jahe, Ibu Jahe. Oke, baik.
1: Ada lagunya apa ini tahun?
0: Indonesia 80-an, 90-an. Di sini memang sudah ada beberapa yang saya kasih, yang saya sudah taruh. Di antaranya dari Rosa, Tegar, Stinky, Pesonamu, Frida, Dengar Segala Rasa Cintaku, Desi Ratnasari, Mana Mungkin, Arwana Kunanti, Krisye, Kisah Cintaku, Rati Purwasi, Mungkinkah Ini Nasibku, dan Ria Angelina, Bila Engkau Sendiri.
1: Bila, apa ya? Frida apa judulnya?
0: Frida, Segala Rasa Cintaku. Segala Rasa Cintaku, dan Kuberi Pada. Okay.
1: Coba.
0: Segala rasa cinta ke Frida. Saya tadi mau pilih rindu, tapi saya udah rindu udah sering-sering, saya ganti aja dengan segala rasa cinta ke.
1: Apa coba gimana yang Frida?
0: Bila cinta. Na na na na na na na na.
1: Oh, ya sudah Frida.
0: Frida, asik kan?
1: Iya. Oke. Buat Kak Teh,
0: yeah.
1: Sama Bukas ya.
0: Iya.
1: Kok lagi kurang sehat ya Kak Teh?
0: Ini lagi pilek berkepanjangan ini.
1: Jangan lupa minum obat.
0: Iya, memang saya udah konsumsi, tapi memang betul. Iya, karena mungkin
1: minum halia.
0: Karena berkaitan dengan momen Piala Dunia, jadi waktu istirahat malam saya itu kan kurang ya gitu.
1: Ya, yang penting jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum halia.
0: Iya. Ya, saya agak ada apa ini kurang istirahat. Tapi ya itulah, jangan sampai kalah sama makan. Kalau kalah makan sudah KO.
1: Wow, itu ya. Yang penting lekas

0: Lagunya dari Frida ya, Segala Rasa Cintaku. Kita di Ruang Rindu dengan tema lagu-lagu Indonesia ya. Dengan format lagu-lagu Indonesia ya, bukan tema. Formatnya lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, 90-an. Temanya bebas, mau tema cinta, mau tema apa saja boleh, nanti dipilih. Ya, saya juga terinspirasi tadi. Saya juga jadi semangat ya kalau memang tadi ada tawaran, gimana kalau kita ngebahas seputar topik-topik ringan, atau kita membincang atau memperbincangkan sesuatu yang ringan-ringan, boleh kita curhat ringan-ringan di sini saja, kita berbagi ya, kita berbagi cerita, boleh. Saya suka kalau mau berbagi cerita ya. Nah, saya berikan apresiasi dulu untuk Bunda Wiga ya, jadi tidak sebatas cuma tampil mau kirim salam terus mau request lagu. Iya, itu kan memang sudah dari sononya, dari dulunya, dari saya masih cilik-cilik lagi ya, itu merupakan tradisi masuk kirim salam minta lagu, kirim salam minta lagu. Tapi sekarang coba kita kembangkan lagi ya, kita sedikit berimprovisasi ya, begitu. Oke. Ya, sedikitlah dimodifikasi, cerita-cerita lah, atau kasih informasi, cerita-cerita, mungkin ada kejadian, Bung Teis, hari ini ada kejadian aneh, gitu. Saya suka dengar gitu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Bung Ori lewat
0: lantai. Oh, lengkap. Siapa gerangan? Di mana?
1: Siapa ya?
0: Dari siapa ya?
1: Dari orang NTT.
0: Dari orang NTT, Bung Krispati ya?
1: 100 untuk...
0: 100? 100 aja dari dulu cuma 100, 1000 kek, 1 juta kek.
1: Kan Spanyol menang.
0: Hah?
1: Spanyol udah menang.
0: Oh iya. Kemarin jagoan apa? Spanyol apa Argen?
1: Ya, saya jagoan penantang si Messi, tapi ya Messi kurang.
0: Oh iya, jadi kemarin kalah ya?
1: Kalah dong.
0: Saya jagoan Spanyol. Malahan saya tantang itu sama si Abang Dewa di Namlea kan, itu kan fans beratnya Argentina. Saya bilang, ayo saya jagoan Spanyol harus angkat piala. Abang Dewanya kalah. Oke, halo, mana suaranya?
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo, iya.
0: Oke, lanjut.
1: Lagu
0: Indonesia tahun 80-an, 90-an.
1: Mungkin sudah sifatku.
0: Mungkin Peter sudah sifatku sama dari Peter Esnata dan Bruri.
1: Iya.
0: Cukup dengan sepatah kata, aku sudah tahu. Itu ya? Itu kan? Coba kau lihatlah diriku selalu mengalah padamu. Itu kan ya refrainnya ya.
1: Jadi kesannya betulnya sudah sehat kemarin ya.
0: Ya?
1: Betulnya sekarang sudah sehat apa belum?
0: Sudah.
1: Kan katanya ada stroke yang lalu ya.
0: Apa tuh? Kenapa?
1: Katanya dia stroke yang lalu.
0: Betulnya Sonata?
1: Iya.
0: Oh, maksudnya yang ditanya ini apa? Mbak Betanya udah sembuh apa belum gitu ya maksudnya?
1: Iya, nanya itu. Kesehatannya.
0: Iya, Maman di kemarin terakhir itu di 2025 itu saya sempat baca informasinya Mbak Beta lagi terkena itu sakit. Iya, begitu. Yang disebutkan tadi benar. Tapi mudah-mudahan ya, saya belum dapatkan kabar terbaru, nanti saya coba masuk di jalur pribadinya ya. Iya, saya masuk di akunnya dulu, saya mau cek-cek dulu nih.
1: Salamnya kalau ketemu Pak Dokter ya.
0: Oh iya, mudah-mudahan kalau saya dapat komunikasi sama Mbak Beta, saya bilang ada salam dari NTT. Oke, lanjut.
1: Oke.
0: Ya.
1: Kan lagi pendengar-pendengar lain yang baru.
0: Apa
1: sih ada yang baru sini?
0: Ada yang baru, yang belakangan baru ini ada satu dari Tokyo, Jepang.
1: Oh, Pak Widi.
0: Pak Widi, ya. Itu yang baru bersama saya, karena selama ini saya kan baru sama itu. Jadi saya anggap dia baru sama saya. Terus ada Bunda Wiga dari Wonosobo juga, ini belum terlalu lama, masih rada-rada baru juga, sekitar sebulan.
1: Lura di sekitarnya.
0: Oh, Ibu Lura ya, Ibu Lura ya.
1: Iya. Jadi dia tuh sering apa keras sekali tentang halaman-halaman rumah, kebun-kebun kecil itu yang tadi.
0: Begitu.
1: Tadi apa bersihkan, sering dia marah-marah katanya.
0: Oh.
1: Karena
0: begitu ya,
1: kebun-kebun kecil itu perlu dibersihkan.
0: Uh-uh.
1: Misalnya bisa tanam-tanam

0: Oh ya, dimanfaatkanlah pekarangan halaman kosong di itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Begitu dia.
0: Iya, baiklah.
1: Tegas Tebu Wiga itu di
0: Bunda Wiga di Wonosobo, ya.
1: Nama samarannya itu Bu Sudewo.
0: Oh, Ibu Sudewo.
1: Sudewo,
0: ya. Iya, benar apa tidak ya? Nanti tunggu balasan
1: dari Bunda Wiga. Ya, mau konfirmasi juga boleh. Tapi dia nggak tertawa
0: ya. Oh, syukurlah.
1: Cuma guyu
0: guyon doang ya. Guyu. Oke.
1: Okay. Apa lagi dari kalau dari Kam Ambon sendiri?
0: Dari Ambon ini, ya, saya kurang mencatat juga karena saya jarang on air gitu, mungkin.
1: Iya, berarti ya, bukti masih ingat nama Chris Pratia ya.
0: Siapa?
1: Bang Kais sudah ingat, masih ingat.
0: Iya.
1: Tadi saya juga cari-cari masuk di pre-4.
0: Oh iya, di tetangga sebelah. Iya,
1: baik. Iya.
0: Oke, siap, baik.
1: Oke, iya.
0: Yes.
1: Oke, saya tunggu lagunya.
0: Oke, siap lagunya.
1: Itu Bang Kais ya. Itu Ramon Obat Gigi masih tetap ada ya?
0: Ya, kenapa?
1: Saya tetap ingat sama Bang Kais, itu kan apa? Itu Ramon Obat Gigi sama Eva dulu tuh yang bilang air liur sapi tuh.
0: Heeh.
1: Kan katanya Bang Kais yang kasih resep.
0: Iya, benar.
1: Oh ya?
0: Dikasih resep itu. Kita berkumur menggunakan air liur dari
1: sapi.
0: Kenapa? Rasa jijik ya?
1: Geli ya.
0: Geli, jijik. Tapi saya udah pernah 2 kali loh.
1: Oh, ya?
0: Iya, dengan sapi kepunyaan saya sendiri. Saya ini juga saya disarankan, ini saya buka-buka aja nih ya sejarahnya itu. Itu dari tahun 1994 itu saya ke salah satu daerah di Pulau Buru. Ya. Nah, ketika di sana itu saya mengalami sakit gigi yang teramat sangat ya, sampai-sampai bagian pipi saya ini bengkak ya, sampai telinga-telinga saya semuanya sakit. Nah, kebetulan saya ketemu sama salah seorang bapak di sana ya, sekitar 70-an tahun ya beliau, mendekati 80-an ya beliau tuh 79 tahun ya. Nah, ketika dia melihat saya lagi mengeluh sakit gigi udah bengkak-bengkak, dia tanya, dia panggil saya anak. Oh, saya sakit apa tuh? Dia bilang, "Beta sakit gigi, Pak." Oh, sakit gigi, mari. Sebentar sore ikut bapak punya rumah ya. Nah, ketika beta ke sana, beta kan baru berapa hari di sana, beta sing tahu. Ya, tanya-tanya sama bapak ini, nanti orang tahu. Terus pas ketika beta sampai ke sana, terus cerita, akhirnya beliau kasih tahu, mau coba resep bapak. Dia bilang, obat apa ini? Sekali pakai seumur hidup tidak akan pernah sakit gigi. Beta pikir mungkin obat ramuan-ramuan kayak atau mungkin apa-apa gitu ya. Ada semacam daun-daun atau apa gitu yang bisa digunakan. Ya, tahu-tahunya pas dibilang itu, betul juga kaget. Itulah, masa? Apa betul? Oh, bapak jam bercanda tuh. Ah, ini bapak sengaja kah, Pak? Sem betul. Ya. Ini juga katanya turun-temurun dari leluhur mereka. Bayangkan sudah 79 tahun Bang Kris, giginya itu utuh loh atas bawah loh. Tidak ada yang berlubang. Iya, tidak ada yang berlubang sedikit pun. Nah, ya makanya beliau meyakini
1: cara-cara mengambilnya itu Ariel.
0: Nah, beliau itu sebenarnya tidak banyak ya. Nah, sampai beliau meyakinkan saya itu beliau langsung itu buka itu giginya, coba periksa ada tidak gigi yang berlubang dan apa-apa. Oh, tidak ada, utuh semua dari atas sampai bawah. Nah, karena beta akan di sana, ya, beta lagi merantau di sana ya udah. Terus yang penting Anas yang ngerasa geli ya. Ya, kebetulan bapak punya sapi ada. Ya, mau sekarang bapak pergi ambil ya, bapak pergi ambil. Ya udah, bila serang ada 10 menit ya ke belakang di itu kebetulan ada sapi-sapinya lagi diikat di rumput-rumput di belakang itu diambil, ditada itu air liurnya ada mungkin sekitar 1 cm dari gelas itu, dari panta gelas itu, bawah gelas itu. Kemudian dicampur dengan sedikit air hangat lalu dia suruh saya kumur-kumur 3 menit. Jangan telan. Ya, kumur-kumur jangan telan, langsung mulai. Terus santai bilang, kumur-kumur dalam waktu kurang lebih 15 menit sakit mereda dan bengkak mulai menurun, bengkak turun. Ya udah, apa yang terjadi betul, fakta nyata terjadi. Saya punya sakit hilang, saya punya bengkak-bengkak tadi itu hilang.
1: Gitu ya.
0: Iya. Begitu. Terus pas itu kita tanya, "Pak, kenapa ini?" Nah, Anto kasih tahu rahasia, Anto bilang, terus beliaunya bilang gini, "Coba Anda perhatikan logikanya begini. Pernahkah seekor sapi itu dia pernah mengalami sakit gigi dan giginya pernah ompong atau giginya pernah retak atau apa?" Oh, tidak pernah. Ya, padahal sapi itu kan dia makannya cuma rumput, makannya buah-buah, daun-daun, ya itu kan ya? Oh, nah ini ya yang orang bilang akal-akal ya, orang-orang tentu punya akal-akal. Ya, antara yakin dan tidak yakin ya, karena beta sudah mencoba, makanya begitu.
1: Dan akhirnya sampai sekarang itu?
0: Sampai sekarang, tidak pernah. Padahal beta punya gigi ini sudah ada yang copot-copot ini, sudah ada yang copot yang satu. Tapi tidak ini, karena sudah terlambat kan waktu itu. Ya, ini sampai sekarang biar giginya sudah ini, tapi tidak pernah merasa sakit. Kalau nyilu sih nyilu, tapi kalau sampai sakit, sampai bengkak-bengkak, tidak lagi.
1: Oke, baik, makasih.
0: Makasih. Boleh dicoba, saya berarti tidak merasa jijik kalau ada punya ternak sapi sendiri ya, diambil saja gitu. Iya.
1: Oke,
0: baik. Yalah, rahasia medis tertua terungkap akhirnya nih. Waduh, ini Badan Kesehatan WHO juga tidak tahu nih kalau rahasia ini ya. Waduh, ini rahasia untuk ini terungkap. Ya, Bung Krismati ya. Oke, tidak apa-apa lah ya. Ya, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada pendengar ya, tergantung dari masing-masing saja ya. Kalau bilang geli, jijik atau apa ya terserah. Tapi ya jelas saya sudah pernah mencoba dan terbukti sampai dengan saat ini ya. Sekali seumur hidup tidak pernah lagi sakit gigi, kecuali dipukul baru mengalami sakit. Oke, baik.

ya. Ya, karena sudah dua penelpon, saya akan lanjut lagi untuk sesi berikutnya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita, ya. Baik, inilah persembahan yang saya akan hadirkan. Satu dari dua lagu yang akan diterputar masing-masing dari Frida dengan Segala Rasa Cintaku. Dan nanti ada duet antara Bruri dan Betaria Sonata dengan Mungkin Sudah Sifatku.

0: Gunakan komunikasi digital untuk saling membangun persahabatan dan membantu untuk mempopulerkan kebiasaan mencintai dan memelihara persahabatan dari berbagai komunitas maupun perorangan dari seluruh belahan dunia. Karena komunikasi secara massal saat ini lebih mudah dari tahun-tahun sebelumnya. Gunakan kekuatan musik atau power of music untuk saling menghibur satu sama yang lain, mempererat rasa memiliki, dan saling tukar-menukar informasi budaya yang beraneka ragam. Namun, tetap mengarah kepada perdamaian bangsa-bangsa dalam tali persahabatan.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
2: Baik, kita lanjut lagi untuk lanjutan Ruang Rindu malam ini. Sudah di menit ke-28 dari pukul 22 atau di jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Saya lanjut lagi untuk merespon kembali dua penelpon selanjutnya di sesi Ruang Rindu ini. Spesial dengan lagu-lagu Indonesia 80-an, 90-an ya. Terima kasih untuk dua penelpon kita sebelumnya, ada Bunda Wiga di Wonosobo dan ada Bung Krispati di NTT. Yes. Suatu senja aku duduk berduaan. Oke, ada lagi yang mau gabung? 3834921 ya. 3834921 dibuka lagi. Jika di jalur WhatsApp 081356245886. Ada yang mau bergabung silakan. Ya, mana nih yang dari wilayah Kota Ambon dan sekitarnya? Mana suara-suaranya Anda? Yang dari luar Maluku sudah bergabung. Sementara yang dari dalam Kota Ambon Maluku belum ada yang bergabung ya. Mbak Widi yang ada di Tokyo, Jepang, selamat malam ya. Kabar baik untuk Anda. Ibu Farida di Palu, apa kabar? Ibu Farida, selamat malam. Kalau lagi pantau, ya. Oke. Jadi kemarin-kemarin Ibu Farida ada sempat gabung ya. Oke. Selamat malam Ruang Rindu, masih boleh gabung? Masih. Ya. Ini saya coba ya, kutip kemarin ya. Ibu Farida di Palu, pesan masuknya ini ya di nomor WhatsApp kami. Selamat malam Ruang Rindu, masih boleh gabung? Ya. Siapa yang larang? Ya, kan Ibu Farida kan juga sudah pernah ke sini, sudah pernah di sini. Ya. Oke. Okay. Oh, kebetulan itu sama Bang Jo ya. Iya. Dan sempat di request lagu dari Casey and Jojo, I Wanna Make Love to You. Oke. Okay. Iya. Terima kasih ya Bunda Farida, kemarin-kemarin sudah gabung. Sempat juga menyalamin untuk Pak Widi di Tokyo, Cikgu Ria di Jakarta, Pak Junaidi, Pak Jeffrey, Ayu di Masoi, Mbak Eva, Bang Leman, Pak Ramadan, Opa Angki, Putra Lato Lato, Mbak Vina, begitu ya. Pendengar kita yang di Palu, iya semuanya sama. Iya ini ya, sudah ada penelpon kita yang mau bergabung, saya terima dulu. Halo, Ruang Rindu. Oke, putus. Yang tadi terputus boleh gabung lagi. Dan jangan lupa mau kirimkan pesan-pesan atau mengirimkan chatnya, pesan teks, pesan suara Anda di WhatsApp kami 081356245886. Ya, saya menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih dulu untuk ucapannya Bunda Yos di Balubun sudah menyapa saya dengan ucapan kakaknya selamat malam, selamat jalankan tugas, semoga sukses, Tuhan berkati. Iya, baik, amin, amin, amin, amin. Halo. Ruang Rindu, malam.
3: Halo juga.
2: Halo juga.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Iya, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
3: Aduh. Iya. Jaringan, kendala jaringan bang.
2: Oh, kendala jaringan ya?
3: Iya, saya putus dari itu cuy.
2: Oh. Putus-putus karena jaringan. Untuk untung saja tidak diputuskan jaringan sama ceweknya. Oke. Baik.
3: Ya, lagu apa?
2: Kita ini? Kita malam ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, 90-an.
3: Oh, oke deh. Lagunya Victor Hutabarat.
2: Siapa? Victor.
3: Victor Hutabarat.
2: Judulnya
3: Poluk Daku dan
2: apa tuh? Coba diulang judulnya.
3: Poluk Daku dan Lepaskan.
2: Peluk Daku dan Lepaskan.
3: Iya.
2: Dari Victor Hutabarat.
3: Iya.
2: Oke. Saya coba
3: pertama-tama Bang lagi
2: saya riset dulu ya.
3: Iya. Kalau ya bersama kolaborator bersama putar musiknya. Terus sudah yang masa tadi ya, ataupun yang sudah melalui SMS ya, selalu sama cerahat semuanya datang berkocol ya, selamat masing kompak selalu, terima kasih, selamat malam.
2: Malam kembali, terima kasih untuk kita punya Bung, siapa bilang Bung Victor, Bung Nasrud ya. Untuk Bung Nasrud yang ada di Sulawesi Tengah, Parigi Mutong. Iya, Parigi Mutong itu ada di Sulawesi Tengah. Lagunya Minta dari Victor Hutabarat, Peluk Daku. Oke, baik. Peluk Daku jangan kelepaskan. Ya, kalau sekali peluk jangan lepas-lepas ya. Oke, ntar kalau peluk terus lepas ya dia beralih ke pelukan yang lain, ya rugi deh. Oh gitu ya.

0: Oke, okay, baik ya di sudah ada lagi yang bergabung di Ruang Rindu. Halo, malam.
1: Halo juga, malam.
0: Selamat malam, Bunda iya, Eva.
1: Selamat malam, Kakak Dede.
0: Iya. Iya, Kakak Eva.
1: Iya.
0: Iya. Iya, Tante Eva.
1: Iya, Om Dede.
0: Mama Eva.
1: Iya, Bapak Dede.
0: Ya, cari padanan kata ya. Kalau kakak ya adik, ya. Kalau om ya tante, mama ya papa,
1: iya,
0: usia
1: iya,
0: bu,
1: iya,
0: ya padanan-padanan kata. Ya, apa kabar nih, Kakak Eva?
1: Baik.
0: Sehat selalu, semangat.
1: Kakak ini juga baik-baik ya.
0: Iya, hari ini baik-baik ya. Hari ini Bunda Eva bahagia tidak?
1: Bahagia selalu.
0: Bahagia selalu. Kira-kira hari ini yang membuat Bunda Eva bahagia itu apa?
1: Banyak.
0: Apa salah satunya?
1: Salah satunya.
0: Aduh. Jangan pakai ada deh. Iya. Salah satunya yang lumrah-lumrah aja. Kalau yang rahasia jangan dibuka.
1: Ini rahasia jadi bahagia banget.
0: Oh, rahasia yang membuat bahagia ya.
1: Iya.
0: Kebahagiaan yang diakibatkan oleh sesuatu yang rahasia banget gitu. Sweet sweet. Ku tahu yang kau mau.
1: Apa itu?
0: Ada deh. Oke, okay. Posisi mana, masih di Maluku Utara atau sudah di?
1: Masih.
0: Lalu oh, tanggal berapa nanti kapan mau bertolak?
1: 15.
0: Oh, 15 ya?
1: Iya.
0: 15 depan ya?
1: Iya.
0: 15 Agustus.
1: Betul, okay. Di Lampung.
0: Oke, okay. Berarti upacara 17 Agustusnya di Lampung ya?
1: Di Ambon.
0: Oh, di Ambon.
1: Iya, 15 sudah dari ada di Ambon. Oh. Di Lampung.
0: Ini 15 mau kemana?
1: 5 mau ke Lampung, Januari tanggal 10.
0: Oh, 5 ke Lampung.
1: Langsung dari Lampung.
0: Oh, balik.
1: Iya.
0: Oh, berarti dengan pesawat ya, biar cepat ya.
1: Iya.
0: Iya, terbang. Merpati apa Garuda?
1: Dari apa namanya? Dari Jakarta Ambon.
0: Citilink. Citilink. Oh.
1: Iya. Nanti dari Lampung ke Jakarta. Sriwijaya.
0: Oh, oh. Saya kira pilih Merpati atau Garuda.
1: Ya.
0: Iya. Kalau tidak ada Merpati sama Garuda, ya udah kita naik burung kasturi aja. Kalau tidak ada Merpati Garuda, naik kasturi atau kakak tua.
1: Yang penting sampai apa saja. Oh, iya.
0: Itu ada yang mau ini, ada yang mau hadir juga tuh, kakak tua Airlines. Kakak tua Airlines.
1: Itu lebih cepat kali ya dari Garuda. Iya,
0: murah lagi kakak tua Airlines.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay.
1: Bagus kalau
0: iya, itu ada isu-isu dari salah seorang triliuner Ambon.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Aduh, saya lupa namanya itu. Kemarin cuma ada yang cerita triliuner asal Ambon. Yang mau buka maskapai penerbangan di kasih nama Kakatua Airlines. Ya, kalau bahasa Inggrisnya Kokato ya, Kokatu. Kokatu. Iya.
1: Kakatu.
0: Iya, kakatu. Bahasa Inggris. Iya, kalau bahasa Indonesia kan kakatua burung. Iya. Kakatu birds ya, jadi kakatua gitu.
1: Iya, kakatu itu kakak yang paling tua.
0: Begitu. Enggak usah tahu kakak yang paling tua itu. Lalu kakak yang paling muda hentau mana lah.
1: Iya, belum ada mana. Iya,
0: burung kakatua tuh biar masih baru masih pijat telur lah, tapi tetap disebut kakatua.
1: Apa ini? Sama yang titir juga
0: tuh. Masih muda-muda tapi sudah disebut titir. Titir.
1: Aduh, masih titir-titir sudah mah moyang. Moyang.
0: Kalah moyang. Oke, oke, oke. Kita punya tema nih, tema umum nih ya. Tema horizontal jadi bebas. Iya, oke, okay, lanjut.
1: Kata Dede, lagu ya. Apa ya?
0: Lagu Indonesia 80-an, 90-an.
1: Kita mau 80 juga ya?
0: Iya, silakan dipilih.
1: mendengar lagu dulu Iis Sugianto pun apa ya yang bapak siapa sih siapa dia tuh apa
0: Iis Sugianto punya lagu apa
1: itu apa sih yang apa sih bapak siapa yang bisa perlu sering minta tuh
0: bapak siapa bapak Devi atau bapak Angki
1: bapak Angki bapak Angki selama sebenarnya
0: iya katanya. Sudah cukup lama ini iya
1: iya itu masih baik-baik tuh
0: kita juga belum dapat kabar pasti ini
1: iya sebenarnya makasih kemudian semua lah
0: iya iya Sugianto punya lagu apa ya dari itu
1: lagu itu yang itu sudah minta ke apa kabar-kabar burung
0: oh kabar-kabar burung ya.
1: Iya
0: nah, makanya tadi kan saya sempat nanya soal burung-burung
1: iya,
0: merpati iya. Garuda tuh, burung iya. Kakatua burung kasturi iya pas Kak Eva minta kabar-kabar burung kalau ditanya kabar burung ya burung saya baik-baik saja
1: oh ya
0: maksudnya burung
1: Garuda apa
0: burung saya namanya di rumah itu namanya karena burungnya itu jantan saya kasih namanya Joni.
1: Ini bagus.
0: Iya ada dua Joni sama Bobby gitu. Burung Nuri. Burungnya burung kepalanya hitam burung Nuri kepala hitam.
1: Oh. Kalau yang itu?
0: Hah?
1: Nuri dua-dua.
0: Iya. Burung Nuri kepala hitam dua-dua.
1: Kenapa saya ada Yakob?
0: Ya, Yakob nanti dicarilah pelan-pelan.
1: Yakob pintar kayaknya.
0: Yakob itu pintar. Pintar ngangguk, pintar bicara.
1: Pintar bicara. Ataukah si Isab dia cincin-cincin masjid paling pintar.
0: Iya, iya kan? Begitu?
1: Iya. Dia isap-isap cincin tuh. Dia pintar bicara.
0: Iya. Katanya itu akal-akal juga ya?
1: Iya, tapi betul. Akal-akal tapi betul.
0: Iya. Iya, makanya saya sering kadang sering saya pernah lihat kalau orang kasih cincin, dikasih cincin itu sama burung Yakob, burung kakatua itu main-main gigit-gigit, diisap-isap. Makanya dia pintar bicara.
1: Iya, betul itu.
0: Jadi dia meniru kata-kata apa yang dia dengar di dekatnya. Misalnya makan, lapar, Yakob lapar, Yakob lapar.
1: Iya, pintar,
0: begitu.
1: Iya.
0: Jadi bentar meniru, manggil nama orang. Iya. Kalau kita teriak di ini, pas dia dengar, dia bantu lagi. Misalnya panggil Mary, gitu.
1: Iya. Dia pintar, ternyata tapi ini buka warung makan. Ada yang makan tidak bayar. Tapi dia panggil dia itu belum bayar.
0: Oh iya ya?
1: Belum bayar? Iya belum bayar. Ya keluar belum bayar dia bilang.
0: Akhirnya?
1: Akhirnya orangnya minta beli apa.
0: Oh, orangnya minta beli burungnya ya?
1: Iya, tapi kita penulis yang
0: mau. Saya mau jual, sudah iya. Pintar ngomong, sudah pintar iya. Bicara gitu ya.
1: Iya, tapi orang itu kan malu.
0: Iya.
1: Bisa disuruh makan tembak ya?
0: Mau makan tembak, pergiannya burung teriak.
1: Tembak.
0: Belum bayar.
1: Iya. Yang keluar belum bayar,
0: Yang keluar belum bayar. Aduh. Itu kalau kena saya, aduh, seng tahu leh.
1: Kita yang besar. Ini pulang kita teriak. Ini pulang.
0: Gitu.
1: Begitu. Tapi waktu kita punya adik sakit, begini, kita punya bapak pulang dari kubur, langsung waktu itu terbang, lepas dari lantunya, terbang sampai sekarang yang pernah datang. Tapi adik baik, gitu kata orang, dia kebawa penyakit sudah itu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya sih mau bikin gimana? Tapi ada baik.
0: Oke, ya.
1: Baru bisa dicari lagi.
0: Betul.
1: Lalu kata Dede.
0: Kita
1: penjuru bahasa Inggris masuk ke sini.
0: Belum.
1: Belum masuk.
0: Belum.
1: Kabar-kabar.
0: Iya.
1: Sebentarnya pengen desa lain.
0: Ini dia tak masuk ini.
1: Baru
0: dia ada malu hati masuk soalnya ya kemarin-kemarin ketemu Pak Kutaru dia kan Argentina beta kan Spanyol toh
1: Oh, Dewa.
0: Dewa
1: ada pingsan.
0: Iya. Yeah, ketua fans, sekretaris fans Argentina cabang Buru jadi cabang Namlea.
1: Ada hari di Parmaso. Ada pingsan belum sadar lagi.
0: Katundu ada tak bukan baku taruh uang tapi kok cuma tebak-tebak saya taruhan.
1: Iya.
0: Betul bilang Spanyol harus angkat piala.
1: Betul.
0: Oke, baik.
1: Kita pinta main tuh kakak ini tuh di Ambon tuh.
0: Yo.
1: Betul dia menangis baru waktu Belanda kalah itu. Yang belum pindah sih dia di Arab, tapi dia pindah di Argen dia padahal Argen kalah lah. Sebenarnya lagi sial. Ayo, okay. Kakak Dede sayang dulu ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Kakak Dede, Pak Andi masuk ke sini.
0: Siapa?
1: Bang Andi.
0: Bang Andi Yudhistira belum. Dari mulai Piala Dunia bergulir sampai Piala Dunia udah habis sampai malam ini, saya belum dengar suaranya Bang Andi di Pro 1. Kalau saya dengar di Pro 3 ada Bang Andi suaranya ada, tapi di Pro 1 belum.
1: Ketemu kampung ya minta untuk nomor rekannya.
0: Oke, nanti saya kasihkan ya.
1: Iya ya.
0: Biar ketemu, biar kontak sama Bang Andi di sana. Nanti kalau udah ketemu, iya sekaligus ya nanti saya coba, nanti saya titip pesan. Ya kalau mau balik dari Lampung ya titip aja sesuatu, mungkin ikan kering dari Lampung ke.
1: Apa kering?
0: Oleh-oleh, ikan kering. Ikan asin.
1: Ikan asin
0: khas Lampung.
1: Oh ya.
0: Iya. Bang Andi, saya banyak tahu produk-produk ikan asin banyak.
1: Oh iya. Asal jangan berat-berat ya.
0: Ah. Jangan berat-berat. Ya.
1: Heeh. Jangan yang ringan ya. Aja ya.
0: Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Ya kalau ada sama-sama bisa sama-sama dijinjing.
0: Betul.
1: Bisa sendiri.
0: Iya. Kalau ada yang temanin bagus ya, bisa bawa lebih lagi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Salam ya.
0: Baik, lanjut.
1: Salam buat Bima di Kujung Juru Jakarta. Ibu Wiga cuma suka dia.
0: Kenapa?
1: Ibu Wiga.
0: Ibu Wiga sudah tadi telepon pertama.
1: Oh ya. Kepala sakit jadi di babat dari itu. Apa yang sakit?
0: Kepala sakit pilek lu.
1: Iya.
0: Iya, memang cuacanya memang begitu. Saya juga ini ada sedikit berkepanjangan.
1: Dan sama cuaca yang di Ambon.
0: Betul.
1: Iya, pindah di Kebun Jeruk Jakarta. Sama Fabio di

0: Malalayang.
1: Iya, Kak Elen di Malalayang. Sudah lama sekali Bunda Elen di Malalayang.
0: Iya, ini saya telepon dulu. Kita
1: Iya.
0: di telepon ini, kita telepon dia ya.
1: Coba dikontak dulu. Dicek dulu Bunda Elen. Sedang apa dan apa kabar dan bagaimana ada di mana.
0: Iya, waktu kita telepon dia, itu dia punya om meninggal. Habis itu telepon dia lagi, satu dua minggu, dia sakit. Sampai sekarang.
1: Oh gitu. Coba di, iya.
0: Iya, nanti habis ini kita telepon dia.
1: Siap.
0: KBB, siapa lagi ya? Kopi hitam.
1: Kopi hitam.
0: Di mana?
1: Kopi hitam di Seram Utara.
0: Oh iya, kopi hitam di Seram Utara, Bapak Eli.
1: Pak Eli Ilela, iya.
0: Bapak Ilela?
1: Iya, Pak Eli Ilela.
0: Oh, Ilela, itu marga?
1: Iya, marganya Ilela.
0: Oh iya, Bapak Eli, bukan marga.
1: Ilela.
0: Kalau Dekok kan bukan orang Ambon.
1: Dekok ini bawaan blaster apa dari bawaannya Belanda.
0: Itu kan cinta Belanda.
1: Iya, marga marga ke Belanda-Belandaan tapi seng fans Belanda.
0: Heran ya.
1: Heran ya. Aneh bin ajaib.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Tapi 2030 ini ya, beta mungkin agak ada pertimbangan sedikit.
0: Dari Belanda.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Itu dulu apa namanya? Van Derman sampai sekarang dia di menang satu kali tapi dia kalah terus. Tapi pernah yang dia menang itu kita.
1: Iya, betul.
0: Itu kita taruhan dulu kita pun sama di dulu Memberik itu.
1: Oh iya.
0: Taruhan. Dia bilang kalau menang kasih dia pulsa, dia bilang kalau kita menang kasih dia coklat. Dia bawa.
1: Cakar Silver Queen yang panjang-panjang itu ya?
0: Bukan, bukan Silver Queen.
1: Delphi.
0: But apa? But apa? But Buri kayak gitu.
1: Oh, Cold Buri.
0: Iya.
1: Cold Buri, ya.
0: Cold Buri, Cold Buri.
1: Cold Buri, ya, betul, ya, ya. Enak itu.
0: Itu dia bawa itu.
1: Wah, mahal lagi itu. Coklat mahalan ya.
0: Iya.
1: Silver Queen mahal, tapi itu juga lebih mahal. Apalagi yang Delphi itu.
0: Iya, berburu mahal. Ini saja 30, sekarang berapa ya?
1: Mahal, mahal, mahal.
0: Iya, kita sekarang lagi suka safari.
1: Safari?
0: Safari enak.
1: Murah meriah terjangkau.
0: Iya, murah meriah. Murah tapi enak banget. Sekarang benar.
1: Oke.
0: Oke. KBB.
1: Siap, Mbak.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih sama-sama. Dadah.
0: Kita salah, kita telepon orang jauh dulu.
1: Iya, silakan.
0: Masuk.
1: Iya, dicari tahu dulu orang jauhnya.
0: Iya, oke, dadah.
1: Oke.

Ya, kita masih di acara kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya masih di sini teman Anda. Format lagu kita malam ini kita dengan lagu-lagu Indonesia 80-an 90-an. Di sini sudah ada Rosa Tegar, Stinky, Pesona Mu, Desi Ratnasari, Mana Mungkin, Arwana Ku Nanti, Chrisye dengan Kisah Cintaku, Ratih Purwasih, Mungkinkah Ini Nasibku, plus Ria Angelina Bila Engkau Sendiri. Ya. Oke. Lagu yang sudah siap diputar ada dari Victor Huta Barat, Peluklah dan Lepaskan. Kemudian dari Sugianto dengan Kabar-Kabar Burung. Saya kasih kesempatan untuk satu penelpon, kalau ada mau bergabung silakan 3834921 atau telepon di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Atau juga bisa mengirimkan pesan teks, pesan suara Anda di nomor yang tadi. Yes, baik. Nah, ini saya bacakan dulu ada pesan yang sudah masuk ya. Iya. Halo kakak, selamat malam. Kakak Didi, apa kabar? Dari Ica di Pardeis ya. Salam hormat, selamat jalankan tugas saja. Ada salam hormat juga dari Papa dan Mama di sini. Dan mengucapkan selamat menjalankan aktivitas malam ini, Tuhan memberkati sampai di penghujung tugasnya nanti. Kemudian juga Ica salamin untuk yang sudah gabung-gabung tadi, untuk Pak Krispati di NTT, lama lagi baru bergabung, apa kabar. Kemudian yang ada di Kupang ada Kak Vio, terus juga ada Bung Masker ya. Kemudian juga ada Bunda Wiga di Wonosobo, Ibu Yos di Karang Panjang Kopertis ya. Kemudian juga untuk Ibu Popi dan keluarga di Skip, juga untuk Kakak Yadi Batu Meja, Mbak Marni, Kakak Nel semuanya di Paso, juga untuk Gebi, untuk Juliet di Uri Meseng, semuanya lagi tanpa lagi disebut tanpa disebutkan namanya lebih banyak. Pokoknya salam semuanya untuk pecinta acara Pro 1 ya. Dan spesial buat yang sebentar nanti di tanggal 22 akan merayakan hari jadi, tepat di usia ke-30 tahun. Untuk kakak Yoel ya, selamat menantikan hari jadinya yang ke-30 tahun. Ya, semoga berbahagia dan sukacita, sukses dalam tugas dan kerja, dan semoga cepat dapat jodoh ya. Begitu. Semoga cepat dapat jodoh ya. Oke, Tuhan memberkati. Baik. Kates, ini ada pesanan lagu dari Mama, pesan lagu. Iya, kebetulan lagunya lagu nostalgia 80-an 90-an. Mama mau minta lagu, salah satu lagu yang ada di playlist di situ. Katanya pingin dengar lagu dari Rita Ratih Purwasih ya. Tapi bukan Mungkinkah Ini Nasibku yang di playlist ya, yang lain dari Rati Purwasih. Iya, boleh. Oke, nanti saya lihat ya, yang lain dari Rati Purwasih. Siap.

Ya, Bunda Wiga menutup jumpa kita dengan pesan requestnya untuk Kakak Tesh nanti setelah ini boleh dimainkan lagu atau mau request lagu dari Yuni Shara, Tuhan Jagakan Dia, ya. Tuhan Jagakan Dia. Oke, nanti saya coba cek lagu Yuni Shara tersebut, nanti saya akan mainkan, saya putarkan di sesi musik jenjang malam setelah ini, ya. Oke, baik. Dengan demikian saya akhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu malam ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Saya akan mainkan lagu yang sudah di request, diawali dengan Victor Huta Barat dengan Peluklah dan Lepaskan.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menjodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 pelajaran untuk abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah dan berbunga. Ada pula cabang yang kering hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Setiap detik kehidupan ibarat gambar yang belum pernah terlihat dan gambar yang tidak akan pernah tampak kembali. Hanya orang-orang yang bersyukur yang mampu menikmati setiap sedih, susah, senang, deritanya sebagai momen yang berharga.

0: Luar biasa.
1: Pakaian sudah, sembako sudah. Ya tinggal diangkut ke mobil.
2: Mau kemana bro?
1: Ini mau nyumbang ke yang kena musibah.
2: Gempa magnitude 5,2 skala Richter. Lokasi 3,67 lintang selatan. Ya Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami di sana.
1: Woi, berdoa jangan di medsos. Update status peduli boleh, tapi lebih baik lagi langsung action kayak gue nih.
2: Nyindir nih.
3: Rajutlah kepedulian untuk sesama kita.

0: Hi Jojo, lihat ada bintang jatuh. Kalau bisa aku minta sesuatu, aku ingin jadi ilmuwan terkenal.
1: Itu cita-cita yang keren, Kamat. Tapi ingat, bukan bintang yang akan mewujudkannya. Kamu itu yang harus belajar dan bekerja keras.
0: Tapi rasanya sulit, Jo. Banyak yang harus dipelajari. Kadang aku merasa tidak bisa.
1: Kama, setiap orang pernah merasakan itu. Albert Einstein pun pernah gagal. Ya kuncinya adalah terus berusaha, belajar dari kegagalan dan tidak menyerah.
0: Jadi dengan belajar dan berusaha, aku bisa jadi ilmuwan terkenal.
1: Iya dong, setiap usaha kecil akan mendekatkanmu pada cita-cita. Jangan ragu untuk bekerja keras dan percayalah pada dirimu.
0: Aku akan terus berusaha, Jo. Terima kasih ya.
1: Yoi, ingat, belajar dan bekerja keras, mimpimu pasti tercapai deh.

Saudara pendengar, setelah mendengarkan acara-acara yang kami sajikan dan berakhir tadi di acara kami yang terakhir musik jam malam. Dan ketika hiraman musik itu terdengar, maka sebagai tanda tibalah saatnya untuk kami segera mengakhiri kebersamaan kami dengan Anda di edisi penyiaran hari ini untuk Selasa 21 Juli 2026. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum kami nanti akan berpisah dan menghilang dari ruang pendengaran Anda, kami kembali menyapa Anda mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda menyimak siaran kami di sepanjang hari ini. Kita berpisah di saat ini dan akan jumpai Anda lagi di edisi penyiaran besok untuk edisi Rabu 22 Juli 2026. Masih di frekuensi yang sama tentunya. Di sebentar subuh pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Kru yang bertugas malam ini, saudara, saya Teis Deko penyiar Anda, dibantu rekan-rekan yang bertugas pada teknik studio MCR, teknik pemancar studio, pemancar Gunung Nona, dan juga pemancar air besar Ambon, serta security yang bertugas malam ini. Kami segenap yang ada mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kiranya senantiasa diliputi suasana berbahagia. Selamat menjalankan aktivitas dan kerja bagi yang menjalankannya di saat ini. Semoga sukses menjadi bagian Anda. Akhirnya saudara, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah, jumpa lagi besok teriring salam kebangsaan kita bersama. Merdeka! Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Ambon.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian kami pagi ini untuk Anda, Rabu 22 Juli 2026. Senang sekali saya Jos Rui yang bakal temani Anda ke depan di pagi ini, pendengar. Dan untuk Anda, umat Islam, sajian pagi ini Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda semuanya. Nanti ada renungan yang akan kita dengarkan bersama dengan judul Hijrah Karena Allah Bersama Orang Yang Bertakwa, diantarkan oleh Bapak Haji Lahamid ke ruang dengar Anda nantinya.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالهجرة في سبيل الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Masyarakat muslimin, pendengar Mutiara Pagi Islam yang selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa bersama-sama dan bersua kembali di acara Mutiara Pagi Islam ini bersama dengan saya Haji Lahamid, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin, pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, kita berada di bulan Muharram. Di awal bulan Muharram ini di tahun 1448 Hijriah yang merupakan bulan suci dalam Islam. Bulan suci dalam Islam ada empat sebagaimana sabda baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Bakra radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan az-zamanu qadistadara kahainatahi yauma khalaqallahu samawati wal ardi as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatum mutawal yatu zuil qa'dah wa zul hijjah wal muharram wa rajabu mudarabal ladzi baina juma' ya baina jumada wa sya'ban, yang artinya bahwa zaman itu berputar seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan suci, 3 bulan berturut-turut adalah 1 Zulqa'idah, 2 bulan Julhijjah, 3 bulan Muharram, dan satu lagi yaitu bulan yang keempat adalah bulan Rajab. Terpisah ya, Rajab itu terpisah yang berada di antara Jumadil Akhir dan Syaban. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi pendengar yang berbahagia, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahru fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun hurum zalika dinul qaymu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina ka'affatun kama yuqatilunakum ka'affah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan per-

Perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Namun memerangi musyrikin tidak relevan dengan konteks zaman dan negara kita pada saat ini. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ayat ini ditutup dengan kalimat wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Dalam Al-Muqassar fil Al-Tafsir beliau menyampaikan wa'lamu annallaha ma'al ladzina yattaqunahu bimtisali ma amara bihi wajtinabu ma naha anhu bin nasri wa tasbit wa man kana Allahu ma'ahu falan yaghlibuhu ahadun. Nah, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepadanya dengan cara menjalankan ayat yang diperintahkannya dan menghindari apa yang dilarangnya. Nah, dengan pertolongan dan keteguhan dan ketetapan hati. Dan apabila Allah telah membersamainya, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Jadi untuk mempersiapkan diri masuk pada bulan Muharram, pada bulan kita sudah berada pada bulan Muharram ini di hari yang kedua atau ketiga ini, yang disebut dengan Muharram yang suci, adalah kita tidak melakukan kezaliman kepada diri sendiri untuk tidak melakukan dosa dan tidak berbuat fasik. Artinya kita jauhkan dari segala dosa yang bisa mengantarkan dosa itu kepada diri kita. Dan janganlah kita berbuat fasik atau menganiaya orang lain. Juga dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, lantas bagaimanakah bentuk konkret dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita kerjakan? Nah, hadir yang berbahagia, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy

0: وقع أجره على الله وكان الله غفور رحيم.
1: Yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka itu mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang berbahagia, hadis muttafaq alaihi yang masyhur tentang seorang lelaki yang telah membunuh genap 100 orang dan berjalan dengan niat hijrah menuju tempat hijrahnya, kemudian meninggal dunia, para malaikat rahmah dan azab saling berebut, maka penentuannya adalah bisyibri, sejengkal badan yang tergeletak lebih dekat ke tempat hijrah yang ditujunya, menjadi sebab diampuninya dosa dan mendapatkan rahmat Allah. Penutup ayat ini adalah wa kanallahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan atas segala dosa kita dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Cara satu-satunya adalah dengan cara kita melakukan hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya di tempat yang sekarang mungkin kurang ada bagaimana cobaan dan lain-lain sebagainya, dan kita bisa akan hijrah ke tempat lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maka hijrahlah dan berpindahlah dari yang diharamkan di dalam agama kepada keadaan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cerminkanlah pribadi yang bertakwa sebagaimana Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134 sampai dengan 135. Yang pertama adalah jadilah pribadi dermawan, karena salah satu ciri takwa adalah allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dara'i. Karena kita ke salah satu ke tempat yang lebih baik, ya. Yang kedua adalah lebih pandailah dalam menahan amarah dan mengontrol emosi dimanapun dalam konteks apapun, baik dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Karena ciri orang yang bertakwa adalah wal qadiminal ghaidah, ya. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain, karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, ya. Dan yang keempat adalah berbuat baik kepada sesama, karena Allah wallahu yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan yang kelima adalah mengingat Allah dan memohon ampun kepadanya saat berbuat dosa, karena ciri muttaqin adalah wallazina iza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru walizunubihim. Dan yang terakhir adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama, walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan bagi kita untuk selalu berhijrah dalam meningkatkan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

Alam kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: total nanti beras yang akan datang adalah cuma bertahap sampai bulan Desember. Itu adalah tujuannya untuk menyokong jangan sampai terjadi gagal panen di sini.
1: Potensi yang kita miliki, saya hasil kajian, hasil analisa saya terhadap oleh pemerintah kota Selang, kita cukup.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josori, inilah dinamika Maluku edisi pagi ini pendengar, kita di Rabu tanggal 22 Juli 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku resmi turun ke lapangan untuk memeriksa rumah-rumah warga penerima bantuan dana gempa bumi 2019 di tiga desa Kabupaten Maluku Tengah. Pemeriksaan yang dipimpin Kasidik Kejati Maluku Asir Congker Orno menyasar desa Mamala, Tial, dan Hitulama. Langkah tersebut diambil guna mendalami dugaan penyelewengan dana siap pakai senilai 167 miliar rupiah yang dialokasikan pemerintah pusat melalui BNPB untuk merehabilitasi rumah korban gempa. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardi, membenarkan kegiatan pemeriksaan fisik ini sebagai bagian dari upaya pencarian bukti tindak pidana korupsi. Sebelum mengecek fisik bangunan di lapangan, penyidik Pitsus Kejati Maluku telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur, mulai dari pejabat BPBD, tim verifikasi, hingga bendahara kegiatan. Bahkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku tahun 2019, Kasrul Selang, turut diperiksa selama 6 jam terkait regulasi dan pengawasan penyaluran anggaran tersebut. Hingga saat ini pendengar, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku belum menetapkan satu pun tersangka dan memastikan seluruh pihak yang dipanggil masih berstatus sebagai saksi. Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Ambon mempertanyakan transparansi dan penata kawasan tambang emas Gunung Botak di kawasan Kabupaten Buru. Ketua GMKI Ambon, Reno LZ Pati, menilai persoalan Gunung Botak bukan sekedar penambangan ilegal biasa, melainkan krisis tata kelola sumber daya alam yang berdampak pada hukum lingkungan hingga hak-hak masyarakat adat. Dan GMKI mendesak pemerintah dan aparat tidak bekerja secara simbolis atau hanya ramai saat operasi penertiban berlangsung. Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, GMKI Ambon memastikan akan terus mengawal dan memberikan kritik konstruktif terkait penanganan Gunung Botak. Langkah ini dilakukan agar masyarakat Maluku mendapatkan kepastian hukum dan ekonomi, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Pendengar, Wali Kota Ambon Bodiwino Timena resmi melantik Robert Sapulete sebagai Sekretaris Daerah Kota Ambon definitif, dan pelantikan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di ruang Frisingen Balai Kota Ambon. Dalam keterangannya, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dijalankan sesuai aturan perundangan dengan menetapkan sistem merit secara transparan. Pemkot Ambon bahkan melibatkan publik untuk memberikan masukan kepada pejabat pembina kepegawaian demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dengan dilantiknya sekda definitif yang baru, Wali Kota berharap koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon akan semakin kuat. Pendengar, Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara datangkan ribuan ton beras secara bertahap untuk memperkuat ketahanan pangan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya tetap aman hingga akhir tahun 2026. Untuk memperkuat cadangan pangan, Bulog akan menerima tambahan pasokan beras dari sejumlah daerah penghasil di Indonesia. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, mengatakan, Maluku bukan merupakan sentra produksi beras besar seperti beberapa daerah lain. Karena itu, pasokan beras dari luar daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Lanjut dikatakan, saat ini terdapat sejumlah pasokan beras yang masih dalam perjalanan melalui laporan MUFNAS, di mana pasokan tersebut tersebut berasal dari Jawa Timur sebanyak 500 ton, Sulawesi Tenggara sekitar 50 ton, serta Sulawesi Selatan sebanyak 2.200 ton yang akan datang secara bertahap hingga Desember 2026. Ia menjelaskan, tambahan pasokan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan hasil panen atau gagal panen di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Meski demikian, Bulog tetap optimis dapat menyerap beras lokal dari petani daerah, khususnya di Pulau Puru dan Pulau Seram Provinsi Maluku.
0: Jadi total nanti beras yang akan datang adalah cuma bertahap sampai bulan Desember. Itu adalah tujuannya untuk menyokong, jangan sampai terjadi gagal panen di sini, ataupun jumlah panen pun akan gagal.
3: Ditambahkan, untuk saat ini, stok komoditas pangan di gudang Bulog terdiri dari 10.500 ton beras medium dan 500 ton beras premium. Selain itu, tersedia pula gula pasir sebanyak 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng mencapai 301.262 liter. Seluruh stok pangan tersebut tersebar di sejumlah gudang Bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memantapkan langkah menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM dengan merangkul seluruh lini pelayanan. Dalam kegiatan penguatan zona integritas yang digelar di ruang rapat Kanwil Kemenkum, pihak kementerian secara khusus mengajak seluruh tenaga ahli daya atau outsourcing untuk berperan aktif membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melalui diskusi interaktif mengenai standar pelayanan dan etika kerja tersebut, Kanwil Kemenkum Maluku berharap pemahaman para peserta makin diperkuat. DPRD Kota Ambon mendesak pemerintah kota untuk menghentikan keterlibatan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, menegaskan bahwa pengelolaan retribusi sebaiknya dilakukan secara langsung oleh dinas teknis atau melalui unit pelaksana teknis daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kontrol, meningkatkan efektivitas, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Desakan tersebut muncul menyusul capaian realisasi retribusi daerah Kota Ambon yang baru menyentuh angka 49,38%. Menurutnya, rendahnya capaian ini harus menjadi sinyal bagi Pemkot untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Selain mendorong efisiensi penerimaan retribusi, DPRD Ambon juga meminta penguatan pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran daerah. Aparat pengawas diimbau rutin melakukan evaluasi berkala setidaknya 3 bulan sekali untuk mencegah penyimpangan. Lewat berbagai langkah strategis ini, Pemkot Ambon diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

0: Kita ke berita selanjutnya. Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena, secara resmi menginstruksikan Sekretaris Daerah Definitif Robert Sapulete untuk segera memperkuat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah OPD. Instruksi tersebut mendengar disampaikan saat pelantikan sebagai Sekda Kota Ambon di ruang Vlissingen Balai Kota. Wali Kota menegaskan bahwa peran Sekda sangat strategis dalam memastikan seluruh kebijakan daerah berjalan selaras dengan visi, misi, dan 17 program prioritas Kota Ambon. Wali Kota menekankan agar Sekda menjadi contoh dan teladan bagi seluruh aparat sipil negara lewat sikap profesional serta integritas tinggi. Selain konsolidasi internal, reformasi birokrasi juga menjadi fokus utama yang ditekankan. Seluruh OPD diminta menyusun standar operasional prosedur yang jelas, serta memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan adaptif. Wali Kota Ambon minta OPD terapkan prinsip HAM dalam layanan publik. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD menerapkan prinsip hak asasi manusia atau HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan layanan yang inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi. Menurut Wali Kota, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Hak Asasi Manusia, tetapi juga kewajiban seluruh tingkatan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Ia mengatakan penerapan prinsip HAM dalam pelayanan publik memerlukan aparatur sipil negara yang tidak hanya memahami konsep HAM, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan di instansi masing-masing serta menyusun langkah penyelesaiannya.
2: Potensi yang kita miliki, saya hasil kajian, hasil analisa saya terhadap oleh pemerintah kota

0: Banyak. Ketua Pansus Ranperda Rumah Kos Kristianto Laturiu menegaskan bahwa regulasi ini sangat mendesak berbagai dasar hukum sebagai dasar hukum untuk menata administrasi, memperkuat pengawasan, dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Politisi Gerindra tersebut menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda ini tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga legalitas usaha, mekanisme perizinan, hingga klasifikasi rumah kos. DPRD menekankan bahwa aturan baru ini sama sekali tidak bertujuan untuk membebani para pemilik usaha, melainkan menciptakan tata kelola yang tertib dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Dengan lahirnya Ranperda ini, Pemkot Ambon diharapkan memiliki basis data rumah kos yang akurat, sekaligus mendorong kepatuhan perizinan demi meningkatkan penerimaan daerah secara optimal. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengingatkan seluruh prajurit TNI Angkatan Laut untuk tetap menjaga profesionalisme dan kedisiplinan di tengah penerapan kebijakan Work From Home atau WFH, dan pesan tertulis tersebut dibacakan oleh Aspres Kodairal dan Kodairal 9 Kolonel Laut Rojilun saat memimpin apel Kodairal 9 Kota Ambon. Kasal menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi ini bukan alasan yang dibuat untuk menurunkan produktivitas maupun kesiapsiagaan operasional. Selain memperkuat disiplin prajurit, TNI Angkatan Laut juga terus berkomitmen memodernisasi alutsista guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Kendati demikian, Kasal menekankan prinsip the man behind the gun, di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor utama. Pendengar, Ahmad Raharusun terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Maluku Tenggara periode 2026-2031. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Maya Pranira.
1: Ahmad Raharusun terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Maluku Tenggara periode 2026-2031. Raharusun terpilih melalui rangkaian seleksi berjenjang yang puncaknya ditentukan melalui konferensi cabang atau konfercab ketiga pada 18 Juli 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara yang dihadiri perwakilan Majelis Wakil Cabang NU dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Ketua Panitia Ibrahim Saleh Owat mengatakan terdapat 3 kandidat yang mencalonkan diri, namun setelah melewati tahapan seleksi hingga pada malam puncak persidangan terdapat 1 nama yang dinyatakan memenuhi syarat, yakni Ahmad Raharusun yang kini juga menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara. Ibrahim menjabarkan sejumlah syarat mutlak yang wajib dipenuhi para kandidat, diantaranya pernah tercatat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, memiliki sertifikat pengkaderan, serta beberapa syarat penting lainnya yang wajib dipenuhi oleh seluruh kandidat.
2: Untuk ketentuan secara administrasi ini kan untuk jadi ketua NU itu yang pertama, minimal dia pernah jadi pengurus, terus dibuktikan dengan dia punya SK kepengurusan ditambah dengan sertifikat pengkaderan. Nanti waktu persidangan jalan dari 11 kecamatan itu siapa suara terbanyak, nanti dia akan mengisi namanya form penyertaan untuk mencalonkan diri. Ketika Rasulia mengizinkan, baru dimasuk pada proses pemilihan. Pada kami itu memang yang ada lagi, hanya satu itu saja yang memenuhi syarat untuk dicalonkan, tuh hanya langsung ditetapkan.
1: Ibrahim menambahkan, usai terpilih, selanjutnya Ketua PCNU Maluku Tenggara yang baru akan dilantik secara resmi bersamaan dengan penetapan kepengurusan PCNU Maluku Tenggara periode 2026-2031. Selaku Ketua Panitia, Ibrahim berharap rangkaian pelaksanaan pembentukan kepengurusan yang baru ini akan melahirkan kader-kader yang mampu membawa NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang dapat memperkokoh semangat persaudaraan demi kesejahteraan dan kedamaian antar sesama bangsa dan negara. Maya Pranira melaporkan.
0: Pendengar, Wakapolda Maluku Brigjen Polisi Arief Budiman secara resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara SPN Paso, Ambon. Sebanyak 56 pendidik peserta didik di Polda Maluku serta ribuan siswa lainnya di seluruh Indonesia mulai menjalani pendidikan selama 5 bulan. Langkah ini menjadi bagian dari program nasional Polri dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap transformasi digital. Dalam amanat K Kalemdiklat Pol.

Yang dibacakan Wakapolda, pendidikan tahun ini menerapkan sistem outcome-based education atau OB yang berfokus pada kompetensi nyata. Kurikulum yang diterapkan tidak hanya membentuk karakter Bhayangkara yang menjunjung tinggi nilai Tribrata, tetapi juga membekali siswa dengan literasi digital, penguasaan teknologi kepolisian berbasis kecerdasan buatan atau AI, hingga kemampuan komunikasi publik. Penguatan ini pendengar dinilai krusial terlebih bagi para lulusan yang nantinya bertugas di sentra pelayanan kepolisian terpadu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.

Demikian pendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kami, teman Anda di Dinamika Maluku edisi pagi ini. Dan berikut kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda topik-topik utama diantaranya. Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara datangkan ribuan ton beras secara bertahap untuk memperkuat ketahanan pangan. Wali Kota Ambon diminta OPD terapkan prinsip HAM dalam layanan publik. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josuru, selamat pagi.

Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan fleksibilitas dan kemampuan untuk cepat beradaptasi, UMKM menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi di tingkat lokal. Setiap transaksi yang ada dan dilakukan oleh Anda dengan UMKM tidak hanya mendukung usaha kecil, tetapi juga memperkuat ekonomi komunitas Anda.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian kami untuk Anda pagi ini ya. Sejumlah informasi bakal kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu di

Saya kutip untuk Anda pendengar informasi dari laman rri.go.id. Di sini, pendengar, penanganan dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, terus bergulir ya. Setelah hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI Perwakilan Maluku diterima penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang dikabarkan tengah merampungkan tahapan ekspos sebagai pintu masuk penetapan tersangka. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan tim penyidik telah menyelesaikan sebagian besar bahan ekspos setelah mengantongi hasil audit BPKP yang mengatakan adanya dugaan kerugian negara mencapai lebih dari 3,8 miliar rupiah. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardi, saat dikonfirmasi belum menerima informasi mengenai agenda penetapan tersangka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Beredar Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku bersama pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Sosial menyerahkan secara langsung ya manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ahli waris dari almarhum Stefano Yance Lesilolo, seorang anggota Taruna Siaga Bencana Provinsi Maluku.
1: Bangun.
0: Santunan sebesar 154 juta itu diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Raden Afandi Hasanusi bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Heru Siswanto kepada ahli waris almarhum. Dan besaran santunan kematian diterima oleh ahli waris dikarenakan almarhum terdaftar aktif di dua periode pemberi kerja yaitu Tagana Provinsi Maluku dan Amboina Family. Oleh karena itu manfaat santunan kematian diterima berasal dari akumulasi kedua tempat kerja almarhum. Informasi lainnya pendengar Anda juga bisa akses ya di laman rri.co.id.

0: macet sekali. Tidak tahu ya kalau kita lagi pulang kerja. Sudah sore, capek, lapar lagi.
1: Sabar Ian, jangan mengeluh begitu terus ah. Nanti macetnya juga akan terurai. Sabar. Tuh, sudah azan maghrib kan? Sholat dulu Ian. Pas tuh di sebelah ada musola.
0: Tidak ah Rosa, malas. Ingin di rumah saja, santai.
1: Eh Ian, tidak boleh gitu ah. Tuhanmu kan tidak ajari kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama seperti Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Sudah, sholat dulu sana Ian.
0: Ya, ya, saya sholat dulu ya.
1: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sedangkan Kota Ambon kini menempati peringkat ke-9 dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokus pelaksanaan program digitalisasi data perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial Windy Pulupesi mengatakan dari sebanyak 120.396 kepala keluarga di Kota Ambon, 25.586 KK kini telah terdaftar dalam sistem Perlinsos. Jumlah ini kemudian menjadikan Ambon kini berada di peringkat ke-9. Digitalisasi program Perlinsos terus menunjukkan tren positif dan yang mana juga hal ini sementara berada peringkat ke-9 dari 43 kabupaten kota di Indonesia. Dan menurut Kepala Dinas Sosial, untuk mendukung percepatan pendataan di lingkungan masyarakat, Pemkot Ambon telah menyiapkan sebanyak 650 agen yang ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Wali Kota.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian kami untuk Anda pagi ini pendengar. Kita di saat ini waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 7 lebih 31 menit dan opini publik, komentar dan opini Anda silakan pendengar sesuai dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda di jumpa sajian pagi ini. Di dua sesi, sesi kedua nanti di jam 8 pendengar, topik yang sama, Sensus Ekonomi 2026 membangun kepercayaan dengan transparansi, bakal menghadirkan kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku di perjumpaan pagi ini ke ruang dengar Anda, dan Anda juga bisa berinteraksi dengan kami di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami pendengar di 0813-5624-5886. Saya nantikan Anda.

Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung dengan kami di sini, saya nantikan Anda ya. Karena kali ini kita akan berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda, Sensus Ekonomi 2026, membangun kepercayaan dengan transparansi. Anda sudah dikunjungi atau belum nih pendengar? Atau bagaimana agendanya, seperti apa? Nanti kita akan dengar dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, ada Ibu Marice akan berbicara mengenai hal tersebut nantinya ke ruang dengar kita bersama.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Topik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, pendengar, nanti akan diulas lebih dalam bersama dengan narasumber kami yang sudah ada di saat ini untuk berbicara mengenai sensus ya, yang memang akan dilaksanakan pada tahun ini 2026, sensus ekonomi 2026 tentunya akan membangun kepercayaan dengan transparansi yang dilakukan. Seperti apakah gambaran mengenai sensus ekonomi ini, pendengar? Anda bisa berinteraksi dengan kami di jam 8 nanti untuk dialog aspirasi Maluku akan kami hadirkan untuk Anda.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Setelah mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku mulai mempercepat proses penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih Haruku di Kabupaten Maluku Tengah. Penyidik Adiaksa dilaporkan sedang menyusun bahan ekspos perkara tersebut untuk segera diumumkan siapa tersangka di balik kasus yang diduga merugikan keuangan negara mencapai 3,8 miliar rupiah. Kepala Seksi Penyidikan Kasidi Kejati Maluku Asr Jongker Orno menyampaikan bahwa ekspos penetapan tersangka kasus air bersih akan dilaksanakan dalam bulan ini. Disinggung soal nama calon tersangka, mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ambon enggan berkomentar lebih jauh. Namun, ia memastikan penetapan tersangka segera dilakukan. Kasus air bersih Pulau Haruku milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 memiliki nilai sebesar 12,4 miliar rupiah yang dibiayai langsung dari dana pinjaman PT SMI. Proyek yang dikerjakan PT Kusuma Jaya Abadi Construction ini berlokasi di Desa Pelau, Kailolo, Neira, dan Wasu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Dan pendengar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan dialog aspirasi Maluku. Anda bisa berinteraksi dengan kami di nomor telepon kami 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dialog pagi ini pendengar masih seperti sesi pertama untuk topiknya, Sensus Ekonomi 2026 membangun kepercayaan dengan transparansi. Dipandu BRC Minan Larat.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Kemudian banyak dana yang dialokasikan situasi masyarakat dalam
3: kondisi ini.
4: Aspirasi Maluku.
5: Di live YouTube maupun live TikTok, kita jumpa lagi di pagi ini. Dan sebagaimana topik yang disebutkan tadi, nanti kami mengundang Anda di, atau kami menunggu Anda di line telepon kami 0813-5624-5886 dan line telepon kami, telepon studio adalah 0911-383-4921. Sekali lagi 0911-383-4921. Selama satu jam kami akan menemani Anda di ke depan dan kita membahas khusus tentang bagaimana sensus ekonomi yang telah dilaksanakan dan sudah memasuki bulan Juli, nanti akan berakhir di bulan Agustus. Nah, saudara, jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang mungkin Anda ragukan, bisa menyampaikan kepada kami dan nanti akan kami bacakan kepada Ibu Kepala BPS, Ibu Ice Patiwai Lepia. Dan nanti Anda yang mengikuti kami di YouTube, silakan menyampaikan pertanyaan ataupun catatan Anda, nanti kami bacakan dan akan dijawab langsung atau disikapi langsung. Baik, kita mulai dialog di pagi ini. Selamat pagi Ibu Kepala BPS, Ibu Ice, dan
6: selamat pagi Pak BRC.
5: Pagi ya. Pagi, saya hampir habis kata-kata untuk menyapa Ibu ini. Apa karena bola ya? Bukan.
6: Sudah bola selewat.
5: Oh, sudah lewat. Pasti melihat keceriaan Ibu Kepala BPS, pasti memberikan aura sukacita di pagi ini ya. Amin. Untuk kita berbagi di, siap, kita punya dialog di pagi ini. Baik, kita membahas tentang sensus ekonomi dan ini sudah dilaksanakan. Tapi di awal ini, Ibu mau katakan apa? Silakan untuk bagi pendengar di terestrial kami, maupun yang ada di YouTube, maupun yang ikut Ibu di TikTok, silakan.
6: Ya, baik. Selamat pagi Pak Berce dan krunya. Selamat pagi juga buat pendengar RRI yang setia. Mungkin ini kurang lebih 3 kali ya saya sudah sering di RRI dan selalu singgung juga masalah sensus ekonomi yang merupakan agenda besar dari bangsa ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97. Ya, jadi terima kasih juga untuk RRI yang selalu berkolaborasi dengan BPS untuk kita mensosialisasikan, mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat terutama di Maluku, kabupaten kota untuk membantu mensukseskan sensus ekonomi. Ya, perlu kami sampaikan juga Pak Berce, sensus ekonomi ini 10 tahun sekali loh ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan 10 tahun yang lalu di Maluku ini, jumlah usaha yang kita cover waktu itu ya 2016, 10 tahun yang lalu itu kurang lebih hanya 150.000 usaha ya, 150.000 usaha. Tetapi sekarang dengan perkembangan transformasi digital, perkembangan usaha dan meningkatnya penduduk juga di Maluku ini kan membuat orang semua untuk berusaha apapun itu ya untuk mendapatkan cuan lah. Kata Pak Berce begitu bahwa dulu mungkin belum ada, 10 tahun yang lalu belum ada usaha-usaha seperti online, sekarang sudah banyak sekali usaha-usaha itu. Nah, makanya kita perlu potret kondisi ekonomi kita saat ini, perkembangannya sudah seperti apa gitu. Yang tadinya kurang lebih 150.000 usaha, sekarang ini di prelist kita yang dasar yang kita ground check setiap tahun itu kurang lebih sudah sekitar 540-an ya, atau 550.000, bahkan ada penambahan kondisi terakhir 656.000 usaha loh itu ada kurang lebih penambahan hampir 400 ribu usaha 10 tahun saja dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Makanya kita sangat berharap dari kurang lebih 650 ribu usaha ini, ya semua pihak memberikan data dengan benar. Kalau dari 650 ribu usaha ini pelaku-pelaku usaha tertutup, tidak memberikan data, bagaimana kita mau memotret kondisi ekonomi kita di Maluku ini, potensi sektor apa yang menjadi potensi untuk mengembangkan pembangunan di Maluku ini. Ya pemerintah akan yang meraba-raba juga di dalam melakukan perencanaan, tidak jelas ya, karena kita tidak bekerja atau berencana dengan data begitu.
5: Ya baik, Ibu, kita tahu bersama bahwa sensus ekonomi ini sudah berjalan dan nanti sebentar lagi kita tinggalkan bulan Juli dan Agustus. Tapi kita ingin tahu gimana sampai dengan saat ini, apakah memang petugas yang diturunkan di lapangan, bagaimana sikap pelaku ekonomi untuk menerima, dan itu bagaimana hasilnya? Sebelum nanti kita lebih mendalam lagi, silakan.
6: Ya, baik Pak Berce, para pendengar RRI semua yang kami hormati. Kita memulai sensus kemarin door to door itu sejak 15 Juni. Jadi ini kurang lebih sudah 1 bulan lebih ya. Ya, jadi progres kita sampai saat ini kalau dibandingkan yang provinsi-provinsi lain, kita masih rendah nih Pak Pak Berce.
5: Makanya, apa masalahnya Ibu ya?
6: Iya, nanti saya akan sampaikannya. Jadi kita baru posisi kurang lebih 57%. Ya mestinya kita pun target di bulan ini, akhir bulan harus sudah 75%. Ya pertama ya kita pahamilah kendala kita daerah kepulauan ya. Ada petugas-petugas kita masih di pulau, di pegunungan. Ini juga di sana kan terbatas sinyal juga listrik karena pendataannya mereka menggunakan gadget, menggunakan HP. Jadi itu juga mungkin jadi tantangan kita. Kemudian hal yang berikut, ada tidak sedikit juga responden atau pelaku usaha kita yang belum mau menerima petugas, ya istilahnya menolak lah begitu. Walaupun kita sudah lakukan berbagai pendekatan dan yang tadinya menolak bisa menerima, tetapi ada juga masih banyak yang masih menutup diri, tidak mau memberikan data atau menerima petugas. Ini tantangan kita. Jadi Bapak Ibu mari membantulah ya. Ini di sini saat ini juga berbagai negara juga melakukan sensus ekonomi, bahkan di beberapa negara lakukan sensus ekonomi 5 tahun sekali loh. Indonesia itu 10 tahun sekali ya. Jadi sensus ini ibarat ya kita medical check up lah seperti itu. Jadi kita perlu tahu nih kondisi ekonomi kita ini sudah seberapa jauh, sudah posisinya sudah di mana, strukturnya seperti apa, apakah terjadi pergeseran struktur ekonomi kita yang tadinya pertanian merupakan kontribusi terbesar atau potensi unggulan, atau sudah bergeser ke industri atau ke perdagangan. Nah, kita pengen memotret itu, melihat sejauh mana posisi atau kinerja ekonomi kita di Maluku maupun kabupaten kota. Jadi sangat diharapkan partisipasi dari semua pihak ini, termasuk pelaku usaha, terutama pelaku-pelaku usaha besar Pak Berce.
5: Kira-kira gitu. Nah, Ibu, kita ingin tahu masyarakat menolak itu apa? Mereka takutkah untuk usaha mereka ditelanjangi atau gimana? Atau data-data yang diambil hanya sekedar saja?
6: Ya, ada punya persepsi kemungkinan juga salah satu seperti itu ya. Pertama, mereka juga nggak mau direpotin ya. Ada punya tugas banyak atau punya waktu, merasa mereka rugilah kalau ketemu dengan petugas. Waktu saya tersita nih, saya harus bisnis ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang tadi disampaikan oleh Pak Berce bahwa mereka takut juga rahasia bisnis mereka terbongkar atau profit mereka, kemudian juga strategi bisnis mereka juga ya bisa saja itu terjadi. Kemudian hal yang berikut ya mungkin kayak tadi yang Pak Berce ada singgung masalah pajak ya. Ya, kita sama sekali tidak ada berhubungan dengan pajak ya, Bapak Ibu pelaku usaha. ya pastilah ya namanya pengusaha ya selalu lah membayar pajak. Tapi kita tidak urus itu. Yang kita urus berapa banyak nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha begitu untuk ekonomi di wilayah kita ini. Jadi bagaimana kita mengukur nilai tambah ya dari data Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu memberikan berapa sih pendapatan yang didapat dari sektor usaha itu, berapa pengeluaran yang dia keluarkan, berapa juga omsetnya. Nah itu yang kita akan himpun secara agregat. Jadi kita tidak publish datanya by name by address gitu ya, hanya direktori perusahaan ya, kita tidak itu supaya, karena

0: Ya, masyarakat nggak perlu takut bahwa
1: Yeah.
0: datanya akan bocor atau apa. Ya, berikan saja, mari membantu pemerintah dalam hal ini memberikan data sekecil apapun informasi yang pelaku usaha atau responden berikan itu akan berdampak untuk pembangunan di wilayah ini.
1: Atau jangan-jangan sosialisasi yang dilakukan yang disampaikan BPS kepada para pimpinan kita baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai di tingkat desa atau negeri RT RW OHOI itu tidak efektif disampaikan ke masyarakat.
0: Sebetulnya kita sudah menggunakan berbagai media ya, apalagi sekarang ini medsos ria ya, kita lewat itu saja. Kalau Facebook mungkin sudah kurang terlalu ini, Instagram, hampir setiap hari kita mengirim apa ya, semacam poster-poster begitu untuk meningkatkan awareness dari semua pihak ya, bahwa data itu sangat penting. Peta ekonomi ini Maluku perlu dibangun dari bagaimana wawancara yang baik, yang teliti, yang jujur dari semua responden ya, semua pihak. Jadi ini juga kita sangat berharap ya, lewat RRI juga kita ini, lewat televisi. Kalau media cetak mungkin orang sudah kurang ini ya, orang baca semua lewat itu. Jadi lewat pemerintah daerah juga sudah setiap pencanangan-pencanangan Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, tetapi ya terpulang kepada seluruh masyarakat. Nah, makanya lewat forum ini kita sangat mengharapkan seluruh partisipasi semua pihak untuk mari mensukseskan sensus ekonomi, menerima petugas dengan baik dan memberikan data apa adanya. Ya.
1: Saya mengikuti beberapa upaya yang dilakukan BPS ya dengan mendatangi Forkopimda mulai dari gubernur, wakil gubernur, sekda, kapolda, pangdam, kajati, bahkan kepala pengadilan tinggi. Itu diajak ya di awal itu mereka memberikan semacam himbauan tapi juga keterlibatan publik. Nah, saya ingin tahu, Ibu sebagai kepala BPS, himbauan itu efektif apa tidak ya?
0: Ya, kita berharap ya di hari pertama sensus para pemimpin daerah ini, pejabat ya, tokoh masyarakat, kita melakukan pendataan di kediaman mereka dan lewat mereka ya masyarakat bisa melihat, masyarakat juga bisa merasakan, pemimpin saja sudah memberikan data, terus kita ini gimana gitu ya. Jadi kita sangat berharapkan, sangat berharap dari semua pihak bahwa lewat pemimpin, pejabat semua didata tanpa kecuali seluruh penduduk nih, dari Bapak Presiden sampai yang paling di bawah, semua sampai di desa, kota, semua harus didata. Saya rasa mungkin dengan adanya pendataan di awal, tokoh-tokoh masyarakat ini, seluruh penduduk masyarakat bisa tergugah lah untuk mari kita semua sukses sensus ekonomi dan berikan data dengan benar.
1: Ya, bahkan kalau kita di kota, ya saya mendengar ke Pak Wali di lampu merah itu selalu ada ajakan tuh.
0: Betul, ya, itu bagian dari sosialisasi kita, walaupun memang ada juga yang pro dan kontra ya, ada yang suka, aduh, ada yang ini bosan banget dengar gitu, tapi itu bagian dari untuk kita mengkampanyekan meliterasi statistik juga kepada seluruh masyarakat, supaya mari sensus ekonomi ini bukan tugas BPS saja, semua
1: semua
0: punya tanggung jawab bersama sebagai bangsa, sebagai masyarakat ya, untuk mari membangun daerah ini dengan data.
1: Ya, baik. Bu Cie tadi katakan sampai dengan hari ini posisi kita baru 57%. Berarti kerja Ibu ini butuh tanggung jawab besar ya dengan menggerakkan semua kekuatan yang ada. Termasuk teman-teman di lapangan, teman-teman petugas pencaca atau petugas SE di lapangan. Tapi melihat angka ini apakah nanti data 100% kita bisa capai apa tidak ya?
0: Ya, harapan kita coveragenya ya harus 100% ya. Tetapi apa ya, kita dari sisi statistik ya, sisi statistik ya, namanya sensus itu seluruh populasi harus harus terdata. bila ada yang belum didata sampai batas waktu, ya kita sangat berharap.

0: berharap mereka bisa mandiri melaporkan kepada BPS setempat untuk didata.
1: Itu strateginya itu ya?
0: Iya, strateginya. Jadi nanti mungkin kita akan bikin pos-pos juga di daerah-daerah publik untuk mari masyarakat secara sadar lah mandiri untuk melaporkan bahwa saya belum disensus. Mungkin ketika petugas datang, mereka ada sibuk, ada ke kantor, tidak bisa ketemu sampai batas akhir pelaksanaan sensus, ya kita buka ruang untuk mereka bisa melapor. Atau mungkin kita memberikan link saja, link kuesioner, mereka bisa mengisinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi harapan kita harus 100%.
1: Kalau dibandingkan dengan wilayah perkotaan dengan pedesaan, gimana? Tingkat kesadaran atau kota lebih tinggi atau desa lebih tinggi?
0: Ya, jadi di kota ini kan masyarakat sangat heterogen, ya. Sementara di desa sebagian besar homogen. Nah, ada plus minusnya di kota untuk akses ke, kita datang ke tempatnya itu mudah kan, pakai mobil atau motor saja. Tapi di desa kan teman-teman harus jalan kaki. Saya dengar ada yang jalan kaki 3 hari.
1: Aduh.
0: Iya, sampai ke Abio sana. Ke
1: wilayah pegunungan ya?
0: Iya, wilayah pegunungan. Ada karena ombak mereka harus jalan puluhan kilometer. Tadi ada satu kemarin ada yang pingsan. Akhirnya diimpus sama teman satu tim. Untung dia itu perawat. Jadi itu daerah Kepulauan Aru. Ya, jadi teman-teman tidak mudah nih petugas sensus kita ini, pejuang-pejuang data yang luar biasa.
1: Itu semangat. Iya. Itu saya ingin mau tanyakan. Ketika kemarin-kemarin itu kan Meteorologi Geofisika mengeluarkan warning karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, gelombang tinggi dan lain-lain, angin kencang dan lain-lain.
0: Betul.
1: Ini punya menghambat juga teman-teman kita, utamanya mereka di wilayah 3T. Karena kita tahu wilayah kita kan wilayah geografisnya kepulauan.
0: Betul. Sangat menghambat nih Pak Bersi. Makanya kita setiap hari melapor ke pusat. Ada tantangan, ada satu kabupaten itu Kepulauan Aru yang progresnya masih rendah karena petugas masih di pulau, masih ada travel warning untuk mereka tidak boleh balik. Saya bilang ya nggak usah dipaksa, nanti lihat situasi baru mereka ini. Kemudian nanti kalau mereka udah tiba ada sinyal baru mereka submit, mereka kirim ke lewat server dan progres kita mudah-mudahan bisa meningkat. Ya kembali tadi yang di kota, daerah kota yang punya kesulitan, ya ketemu responden itu, datang pagi mereka kerja, datang malam mereka udah capek. Jadi kemudian lebih banyak menolak ketimbang di daerah pedesaan. Pedesaan tuh bahkan kalau nggak didatangi mereka, kenapa kami nggak disensus, nggak ini. Mereka welcome banget dengan petugas sensus, suka gitu kalau didata. Tapi di perkotaan merasa nggak suka gitu kalau didatangi. Jadi ya, tapi ada banyak juga yang menerima petugas kita. Makanya yang lagi belum didata, tolonglah menyampaikan informasi kepada.
1: Jadi itu BPS. Ibarat tingkat kesadaran mereka di desa lebih baik daripada kita di kota ya?
0: Iya, seperti itu. Jadi kita sangat berharap, padahal potensi ekonomi, konsentrasi ekonomi kan lebih banyak kota, di kota. Makanya mohon bantuan nih dari semua pihak, terutama pelaku usaha, mari memberikan data dengan.
1: Iya, kalau di desa itu kan palingan petani, nelayan, pembudidaya, juga mungkin pengolah hasil-hasil tangkapan ya, mungkin sebatas itu ya.
0: Industri, kopra, kios, gitu ya. Enggak, tidak banyak sih. Tapi punya kesulitan yang aksesnya saja yang ada.
1: Baik Bu. Bu, tadi Ibu menyinggung tentang petugas kita yang sakit ya.
0: Betul,
1: dan kalian tadi Bu singgung ya karena temannya juga latar belakang sebagai tenaga nakes ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang lain?
0: Ya, ini kebetulan satu kasus ya yang kita tahu ya.
1: Nah, mungkin mereka dilengkapi dengan semacam obat-obatan apa tidak ya?
0: Iya teman-teman itu kita ini sih dari sisi aturan mereka hanya kita jamin dari asuransi saja.
1: Asuransi ya.
0: Asuransi karena mereka juga harus diprotek ya dengan kondisi ada. Sejak satu bulan ini banyak sekali, bukan di Maluku ya, di Indonesia ada yang kecelakaan ya. Ada itu, jadi semua juga kita lindungi mereka karena punya risiko yang tinggi. Tetapi dengan obat-obat itu mereka mandiri saja. Kita tidak
1: apa asuransinya?
0: ini asuransi kecelakaan atau itu kita pakai kemarin lebih banyak pakai BPJS.
1: BPJS ya.
0: Dari BPJS untuk
1: itu lebih banyak asuransi kesehatan ya.
0: Betul.
1: Atau asuransi
0: betul.
1: Keselamatan.
0: Keselamatan.
1: Keselamatan. Berarti mereka bisa klaim ya. Selesai.
0: Bisa. Kalau misalnya mereka terjadi kecelakaan itu kemarin di Jawa mana itu ada yang meninggal dapat kurang lebih 40-an kali ya. Ada yang meninggal karena kecelakaan ya. Ya kita berdoa semoga petugas-petugas kami di Maluku semua aman, sehat dan tidak ada terjadi hal-hal yang
1: Bukan Bu Ice, karena kita punya tantangan kan cukup besar ya.
0: Betul.
1: Kita ngomong tentang wilayah kepulauan, tingkat kesulitannya cukup tinggi. Kita ngomong tentang wilayah pegunungan. Tadi Bu katakan 3 hari 3 malam baru bisa sampai di tempat di mana mereka bisa mencaca masyarakat di sana. Dan ini sangat penting, keselamatan itu merupakan hal utama dari petugas-petugas kita, Bu.
0: Betul. Makanya Pak BC kita itu rekrut petugas dari daerah setempat.
1: Oh iya.
0: Jadi kita berharap mereka di situ, mereka sudah mengenal kondisi wilayah di situ. Jadi ya dengan harapan mereka survive lah, mereka kuat, ketahanan tubuh juga bisa ya, nyaman. Jadi selalu ya modalnya kita cuma bisa berdoa saja. Semoga mereka aman, sehat ya. Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang jadi jaminan juga, tetapi hanya tadi perlindungan dari asuransi dan tetap berikan semangat, mereka juga harus jaga kesehatan.
1: Jadi saya kira mungkin ada extra fooding yang disiapkan.
0: Tidak, mereka memang dikasih honor sih untuk itu.
1: Ya, honor,
0: tapi
1: ya.
0: Ya tadi yang saya itu tidak apa. Ya.
1: Baik, Bu Cie, ini kan nanti kita berakhir kapan ya? Di 31 Agustus ya?
0: 31 Agustus. Nah,
1: tapi mungkin melihat capaian kita ya, rekod yang kita capai dalam komunikasi Ibu dengan pihak pusat gimana? Apakah mereka nanti menambahkan kita atau hanya disiapkan pos-pos atau loket-loket atau mungkin siapkan link yang dibagikan saja?
0: Begini, kita seluruh Indonesia harus sama ya.
1: Sama,
0: berjalan bersama, berakhir juga harus bersama sesuai aturan, konsep. Jadi ini semua daerah berlomba nih, semua daerah berlomba berjuang dengan tantangannya berbeda-beda. Kalau Jakarta menghadapi apartemen dan toko yang wah berjubel-jubel seperti itu, kita di sini menghadapi tantangan yang medannya sulit. Jadi semua daerah punya tantangan yang berbeda-beda dan kita setiap hari memberikan progres kepada pusat. Kalau kenapa kita masih rendah dan ada persoalan tantangan apa, kita sampaikan supaya mereka juga mengetahui, tetapi tidak ada semacam keistimewaan buat daerah-daerah tertentu begitu bahwa boleh diperpanjang. Tidak, semua punya strategi sendiri untuk capai target di akhir Agustus itu, Pak Berce. Makanya ini kita terus mendorong masyarakat untuk membantu. Kalau masyarakat membantu dengan cepat, ya progresnya juga cepat. Tapi kalau kasihan petugas sudah berkeliling apa nggak ketemu masyarakat karena menolak, ini progresnya jadi lambat. Butuh dukungan dari semua pihak, baik dari internal kita maupun dari eksternal semua pihak untuk membantu.
1: Baik, Ibu kita terima penelpon dulu untuk bisa menanya.
0: Silakan.
1: Ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Bapak Bowo di Galunggung.
1: Bapak Bowo di Galunggung, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Pak Bowo?
2: Ya, terima kasih RRI.
1: Iya.
2: Pertanyaan kepada Ibu, sebagai masyarakat kan sering curiga nih terhadap petugas sensus yang datang dan menjawab pertanyaan itu dengan asal atau salah gitu.
1: Ya.
2: Bagaimana menurut Ibu ini mengenai hal ini, Bu? Gitu, Ibu.
1: Jadi terima hanya kasih. Tentang kecurigaan masyarakat gitu ya?
2: Iya. Pas satu lagi, boleh, Bapak?
1: Boleh.
2: Ya. Ini banyak masyarakat yang khawatir ya mengenai kerahasiaan data pribadi yang kalau ditanya gitu. Langkah apa sih yang dilakukan BPS untuk melindungi data yang dikumpulkan sama sensus?
1: Ya.
2: Gitu, Bapak.
1: Ya, baik. Pak Bowo, jangan tutup telepon dulu supaya bisa komunikasi langsung dengan Ibu Kepala BPS. Ya, silakan, Ibu.
0: Ya, terima kasih Pak Bowo, pertanyaannya bagus. Jadi kita ini Pak Bowo dari mulai pusat sampai ke daerah kita sudah dikasih petunjuk ya. Tadi dari awal saya sampaikan dari narasi saya bahwa sensus ini dilindungi oleh undang-undang ya. Kalau nama undang-undang itu ada aturannya, ada kekuatan hukumnya ya Pak ya. Jadi kalau sampai data data yang kami ambil terus bocor, ya kita juga akan ditindak ya seperti itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir datanya putus ya.
1: Ya.
0: Bapak nggak usah khawatir datanya tetap kita jaga kerahasiaan dan data itu kita olah dan hanya dihasilkan data untuk kepentingan statistik, tidak untuk kepentingan yang lain. Ya. Seperti
1: jadi
0: itu.
1: Datanya tidak bisa dipublikasi, ya?
0: Ya, secara by name, by address, bahwa ini data pribadinya dia, punya mas berapa, punya, oh itu tidak. Itu sangat kita jaga kerahasiaan dan kebutuhannya hanya untuk statistik saja, seperti itu.
1: Ya. Baik, dan Anda mengikuti kami di pagi ini, kita membahas tentang sensus ekonomi ya di Provinsi Maluku. Dan mungkin ada pertanyaan, silakan kami buka line telepon 0911-383-4921. Sekali lagi, 0911-383-4921. Tapi sebelumnya kita break sebentar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia, dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota. UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih saudara. Kita jumpa lagi di kita punya lanjutan dialog di pagi ini bersama Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku, Ibu Ice Patipawae, dan kita lanjut kita punya dialog. Tadi ada dua penanya di YouTube. Kami telah sampaikan kepada Ibu Ice, nanti akan dijawab dan kita lanjut dengan kita punya dialog. Bagi Anda yang ingin bertanya mungkin lewat line telepon yang saya sudah sebutkan tadi 0911-383-4921 dan juga di YouTube dan juga di TikTok, silakan nanti saya membacakan kepada Ibu Ice. Ibu Ice jawab dulu dua penanya tadi di YouTube, silakan.
3: Ya, jadi sebetulnya banyak sekali nih manfaatnya dari hasil sensus. Yang pertama untuk pemerintah dulu nih ya. Untuk pemerintah bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depan. Misalnya kita lihat nih di Maluku, dari struktur ekonomi kita yang memberikan kontribusi terbesar itu sektor pertanian, perikanan, kehutanan. Nah, kalau nanti hasil sensus ini kita publish, kita keluarkan, kemungkinan struktur ekonominya sudah bergeser. Apakah industrinya memberikan sektor besar? Misalnya kita ada industri ikan juga, ada industri sagu di sini yang bisa menopang. Nah, ini menjadi dasar perencana untuk pemerintah melakukan program-program intervensi supaya ya masyarakat bisa menerima manfaat juga ya kan. Nah, kemudian juga manfaat untuk pengusaha ya. Manfaatnya pengusaha harus ketika buka bisnis ya harus by data. Jangan sampai orang di situ sudah jual bisnis bakso, dia bikin bakso lagi. Ya ini dia tidak tahu nih ekspansi usahanya seperti apa ini ya. Jadi memang harus pelaku usaha itu butuh informasi itu ketika dia mau investasi di suatu wilayah. Oh bagus nih saya investasi misalnya perlu perkebunan kelapa di Seram atau di mana begitu, karena di sana masih butuhkan potensi itu. Jadi banyak sekali keuntungan atau manfaat dari sensus ini. Kemudian untuk akademisi mahasiswa bisa lakukan kajian-kajian juga untuk penelitian-penelitian lebih lanjut, disertasi kah, S2 kah, atau untuk pelajar juga bisa lakukan kajian-kajian ilmiah untuk data dari data sensus ini. Jadi sangat banyak manfaat daripada ke sensus ya, ekonomi ini.
2: Baik, Ibu tahan dulu, ada penelepon yang masuk. Silakan. Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
2: Iya, dengan Ibu siapa, di mana Bu?
4: Saya Ibu Intan di Diponegoro.
2: Ya, silakan Ibu Intan, sapa dulu Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku.
4: Ya, selamat pagi Ibu.
3: Pagi Ibu Intan.
4: Ibu, saya mau bertanya, sejauh mana masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan sensus ekonomi agar prosesnya jujur dan terbuka?
2: Ya.
3: Ya.
2: Cuma itu Ibu?
4: Ya, itu saja Ibu, terima kasih.
2: Baik, ini tentang keterbukaan publik ya, untuk mengawasi ya. Ya, Ibu Ice silakan.
3: Ibu Intan
2: ya,
3: tadi mas, Ibu Intan di mana masyarakat mengawasi?
2: Iya, ikut mengawasi.
3: Oh siap, siap. Ya, Bu Intan, jadi begini. Tadi di awal saya sudah bilang data ini, sensus ini didukung atau amanah dari undang-undang. Jadi kerahasiaan data itu tetap kita jaga. Kemudian ini kan petugas kita ini banyak dan mereka pakai gadget, kita juga nggak tahu nih data ratusan ribu nih, bahkan sudah 600 ribu target kita ini yang masuk, kita juga nggak tahu ini usaha yang mana usahanya. Itu semua masuk hanya berupa kita olah, hasilnya berupa agregat dan cuma kebutuhan statistik. Jadi Ibu Intan dan masyarakat tidak usah, tidak terlalu merasa panik, curiga bahwa wah data kita ini nanti seperti apa ya. Kemudian gini, di dalam kuesioner itu mungkin ada tanya aset, ya menyangkut ada punya emas atau, nah aset ini kita, kenapa kita tanya, supaya kita juga pengen tahu nih ukur kesejahteraan masyarakat kita ini sudah berada di tingkat mana ya, jangan-jangan kita ini Maluku yang paling miskin semua gitu kali ya, karena tidak punya aset, emas aja tidak punya gitu. Tujuannya cuma nanya itu, bukan berarti kita mau ambil emasnya, kita pengen tahu di situ rumah tangganya emasnya banyak loh, bukan gitu, tapi pengen tahu ketahanan masyarakat kalau dia punya aset ada dalam situasi genting, kita nggak tahu negara ini seperti apa dalam situasi genting, dia survive gitu, dia masih bisa bertahan hidup karena dia punya aset, ya tanah lah, punya emas atau punya apa yang dia mungkin bisa bertahan dengan aset yang bisa dia jual untuk dia bisa bertahan hidup. Itu aja Ibu Intan, jadi kita pengen tahu menstratakan masyarakat kita di Maluku ini dari level yang paling tinggi sampai level di bawah. Jadi kalau masyarakat tidak jujur, ya bagaimana kita mau memetakan dengan baik bahwa kondisi di Maluku ini kemiskinan misalnya sekian persen, mestinya nggak segitu misalnya, makanya perlu kejujuran dari semua pihak.
2: Tadi Bu Ice, tadi ditanyakan Ibu Intan juga tentang keterlibatan publik untuk ikut mengawasi.
3: Siap. Jadi semua pihak kita minta untuk awasi ya, kita sudah MOU ya, kerjasama dengan semua pihak, mulai dari Panglima, Kapolri, Mendagri, semua pihak turut mengawasi, turut memantau pelaksanaan sensus ekonomi ini. Bahkan kita MOU dengan berbagai kementerian lembaga. Jadi pelaksanaan sensus ekonomi ini betul-betul terbuka untuk publik, tetapi datanya memang kita jaga kerahasiaannya seperti itu.
2: Baik saudara, di belakang Ibu Intan saya buka line telepon lagi 0911-383-4921. Dan Anda yang mengikuti kami di TikTok dan YouTube, silakan mengirim pertanyaan, nanti saya bacakan kepada Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku. Baik, Bu Ici, apa yang disampaikan Ibu Intan ini kan cukup menarik ya. Dan ini lagi-lagi ketika kita di zaman saat ini, keterbukaan itu sangat penting. Dan pengawasan publik itu sangat penting, sehingga publik juga tahu, jangan-jangan ini kerja ini kerja yang memang dijamin oleh negara, atau jangan sampai ada apa di balik itu. Jadi keterbukaan itu sangat penting ya. Jadi Ibu Intan jangan takut ya, Ibu tetap terlibat, dan mungkin Ibu ada akses publik terhadap BPS di line mana, line telepon atau di mana-mana, silakan disebutkan saja.
3: Ada, kita punya website juga ada, tinggal Bapak Ibu bisa akses saja, kita punya website BPS maluku.bps.go.id ya, itu bisa juga lewat situ. Kemudian juga masyarakat bisa mengadu di BPS setempat saja. Jika ada petugas kita yang tidak benar misalnya begitu, tidak melakukan hal sesuai dengan SOP yang ada, ya bisa semua pihak punya kewenangan untuk mengawasi, mengadu ada hal yang tidak beres di dalam proses atau tata kelola pelaksanaan sensus ini. Kita terbuka.
2: Baik, Ibu ada penelpon yang masuk, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
2: Ya, dengan Ibu siapa, di mana, Bu?
5: Dengan Ibu Vita.
2: Ibu Vita
5: di Arso Lobar.
2: Arso, iya, silakan.
5: Baik, selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Ibu Vita. Sehat selalu.
5: Baik, Ibu, tadi dari penjelasan Ibu, kalau kita yang salah tadi, ketika sensus, petugas sensus datang, itu kan semua data yang termasuk perhiasan berapa banyak yang dimiliki dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada beberapa masyarakat juga yang berpendapat bahwa ini sesuatu yang privasi mereka begitu. Tapi terkadang juga ada masyarakat yang mungkin saja memberikan data-data yang salah begitu, karena tidak mau lebih detail menjelaskan tentang apa yang mereka punya begitu. Sekalipun itu tadi Ibu menjelaskan bahwa hanya untuk mengetahui ketahanan masyarakat ya, kalau tadi beta yang salah dengar itu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu, jika transparansi ini menjadi tema besar sensus ekonomi 2026, tapi ya bagaimana kira-kira masyarakat itu dapat mengawasi proses sensus dan memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan itu benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan, itu satu. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan masyarakat yang mungkin saja memberikan jawaban seadanya ketika petugas sensus itu bertanya begitu, karena mungkin karena kurang percaya dan sebagainya. Nah, jika data yang terkumpul itu ternyata tidak akurat, Bu, bukankah hal itu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah? Nah, sejauh mana BPS bisa mengantisipasi persoalan ini? Kemudian yang terakhir, apakah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara saat ini sudah cukup kuat untuk menjamin keberhasilan sensus ekonomi 2026? Tiga pertanyaan, Ibu. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
2: Ayo, Bu Vita, usahanya apa ya? Baik, Bu Ica, ada penanya dari YouTube, ada dari Ibu Mary Gracela Lahalo. Dia bertanya, apa saja kemudahan yang disiapkan BPS agar proses pendaftaran, pendataan tidak merepotkan pelaku usaha?
3: Ya, ya. Bu Vita dulu kali ya, saya jawab. Tadi sebetulnya masalah pengawasan sudah tadi saya sampaikan ya, semua pihak bolehlah silakan mengawasi kegiatan sensus ekonomi ini. Kemudian bagaimana bila masyarakat tidak mau jujur, bahkan tidak memberikan data dengan benar, ya nanti terpulang kepada masyarakat itu sendiri kalau kita memberikan data dengan benar. Jadi begini ya Bapak Ibu, Bu Vita juga, bahwa saat ini selain kita pelaksanaan sensus, kita juga integrasi dengan ground check data untuk sosial ekonomi masyarakat ya. Jadi penduduk Indonesia ini dari hasil sensus ini, makanya ada data sosial ekonomi Bapak Ibu yang ditanya masalah emas, masalah rumah, masalah macam-macam itu, nanti kita akan petakan untuk menjadi 10 kelompok penduduk, mulai dari, jadi 10 ini desil, dari desil 10 sampai desil 1. Jadi desil 10 ini yang menengah ke atas lah, yang kaya gitu ya, sampai yang paling miskin gitu. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan data tidak benar, nanti Bapak Ibu dikelompokkan pada kelompok yang paling bawah misalnya. Kemudian intervensi program pemerintah misalnya, kita tidak untuk basisnya bukan yang kelompok paling bawah, yang menengah, karena yang UMKM yang dia ada pengusaha, dia perlu bantuan kredit atau apa. Tapi karena Bapak Ibu tidak jujur dengan data yang ada, ketika ada yang lain dapat bantuan, ini saya cuma punya ini ya, tidak serta-merta bahwa nanti data ini dapat bantuan, bukan. Tapi kalau data yang diberikan tidak benar, ketika ada intervensi program pemerintah yang memang berbasis data, ya Bapak Ibu bisa dirugikan gitu. Kok kami nggak dapat intervensi program misalnya untuk pemberdayaan UMKM, pemberdayaan usaha, ya karena mungkin dari awal tidak memberikan data dengan jujur dengan benar ya. Jadi itu ini yang kita khawatirkan saja kalau pelaku-pelaku usaha tidak memberikan data jujur ketika intervensi program pemerintah yang berbasis usaha, ya sayang sekali gitu. Kemudian yang ketiga kalau data tidak benar ya bagaimana ya? Kita ada punya tahapan namanya quality gates ya. Jadi kita mengawasi seberapa kualitas data yang masuk gitu, data yang diberikan. Jadi ada juga muncul anomali-anomali misalnya, kok dia pun pendapatan sampai ratusan M misalnya, atau cuma pendapatan 500.000 padahal usahanya besar. Nah, kita bisa ada kontrol yang kita memantau itu, namanya quality gates. Atau kadang-kadang kalau muncul yang tidak jelas, anomali itu, kita akan balik lagi mengecek ya. Demikian ya.
2: Tadi dari Ibu Molly. Tadi ini ada juga penanya yang masuk, saya bacakan dulu Bu. Apa saja kemudahan yang disiapkan BPS agar proses pendataan tidak merepotkan pelaku usaha. Itu dari yang punya Mary Gracela ya, Lahalo.
3: Ya. Bu Mary sudah ya. Itu ya. Jadi tadi sudah saya singgung juga kalau masyarakat nggak mau direpotin sama petugas, udah kasih link aja, kita nanti akan kasih link untuk dia mengisi sendiri. Ya cuma kadang-kadang kalau mengisi ini maksudnya apa ya, maksudnya perlu ada pendampingan. Makanya kita beberapa kali sebelum hari sensus kita sudah namanya ngibar, ngisi bareng dengan beberapa pelaku usaha sudah kita lakukan. Jadi kalau mereka repot bisa kita ngibar atau kita kirim link, atau bisa datang juga telepon ke BPS, kita bisa pandu dalam mengisinya begitu. Jadi sebetulnya ruang untuk mempermudah itu ada sangat sangat banyak itu bisa.
2: Ibu ada penanya dari TikTok dari Ray 777X. Apa ada kerjasama antara BPS dan dinas-dinas terkait dalam menindaklanjuti kemiskinan masyarakat? Silakan.
3: Ya sebetulnya BPS selalu berkolaborasi dengan semua pihak ya, bukan pada saat sensus saja, setiap waktu ya, berbagai program strategis nasional, misalnya sekolah rakyat BPS terlibat, kemudian MBG juga BPS terlibat, kemudian pembangunan rumah subsidi juga BPS ke semua karena berbasis data. Itu yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu memberikan data tidak benar, nanti ada intervensi program pemerintah misalnya kayak subsidi rumah ini. Nah ini juga bisa saja nanti berdampak kepada Bapak Ibu. Jadi BPS tetap kolaborasi dengan semua pihak dari pusat maupun di provinsi sampai di kabupaten kota
2: ya.
3: Seperti itu Pak Rey.
2: Ya, ada juga yang tanyakan apa tidak ada aplikasi selain web yang bisa diakses dalam memberi dan mendapat informasi, Bu?
3: Kita sebenarnya ada apa ya, layanan WhatsApp juga ada, nanti di ini ya ada IG juga, nanti kita akan sharing ya. Ya mudah-mudahan ini juga masukan ya buat buat kita, karena begini, ini juga kita perlu jaga ya, karena kita harus melalui SOP yang ada. Jangan sampai provinsi sendiri, provinsi Maluku sendiri yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan SOP dan provinsi-provinsi lain. Jadi kita juga agak hati-hati juga kalau kita buka apa ya, bisa saja ada banyak kepentingan yang memanfaatkan jalur-jalur tersebut. Jadi kita lihat kebutuhannya dari masyarakat ini seperti apa. Sementara kita pakai Kiwi itu, kita kirim link untuk masyarakat mengisi saja dulu sementara. Ya.
2: Baik, dan nanti linknya nanti saya bacakan kepada Anda pendengar yang ada di terestrial kami dan Anda yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Ibu sambil kita menunggu, tapi ada penelepon yang nanti mungkin masuk, nanti saya persilakan. Tapi ketika walaupun belum selesai ya, tapi Ibu bisa memberikan gambaran terakhir walaupun datanya belum terkumpul 100%. Adakah pergeseran ekonomi kita? Karena kita tahu ketika tadi Ibu menyebutkan di 2016 itu ada 150 ribu usaha. Dan di 2026 ini ada 656 ribu usaha.
3: Ya, jadi kemungkinan itu ada, itu ada. Tetapi mungkin bergeser misalnya dari nomor 3 ke nomor 1 mungkin itu agak berat. Karena kita di sini kan daerah industri kurang ya. Kalau di kota-kota besar Jakarta mungkin itu bisa terjadi pergeseran. Kita masih didominasi oleh pertanian perikanan ya. Jadi memang masih pertanian perikanan jadi unggul, tetapi mungkin perdagangan tinggal proporsi berapa kontribusi dia terhadap GDP atau terhadap ekonomi Maluku, PDRB kita berapa. Dan kita punya nilai PDRB satu tahun itu saat ini kurang lebih 66 triliun. Kita berharap dengan hasil sensus ekonomi ini ya dia bisa meningkat begitu Pak Berce, dari nilai tambah atau PDRB kita itu.
2: Ibu ada tanya di YouTube itu Vika Veronica 3131. Izin Ibu, apakah ada konsekuensi jika masyarakat menolak untuk didata? Sudah diusahakan berkunjung berulang kali namun masyarakat tetap saja menolak. Ini tidak mau didata, bagaimana? Apakah ada konsekuensinya?
3: Ya, sebetulnya kalau dari undang-undang ya itu ada konsekuensinya, hukuman, ada itu ya. Tetapi kita masih melakukan pendekatan ya persuasif kepada masyarakat. Di beberapa negara itu bahkan kurungan penjara atau bahkan kalau memberikan data yang tidak benar harus mengganti atau membayar sekian dolar begitu. Ya. Tapi kita di Indonesia kita masih melakukan pendekatan persuasif. Jangan sampai responden kita ya kena harus berhadapan dengan hukum lah. Ya. Ya mari berikan data, jangan sampai kalau undang-undang ini kita kaitkan dengan masalah undang-undang, okay, apalagi okay, responden yang ngotot dan segala ya bisa masuk ke ranah hukum. Jadi ya kalau bisa tidak usahlah sampai ke level itu, kita lakukan pendekatan-pendekatan persuasif saja dulu.
2: Iya Bu, baik. Ini kita semakin lama semakin panas ya, karena banyak penanya dari YouTube, siap, dari TikTok.
3: Dengan itu artinya semua punya kepedulian mau sukseskan sensus begitu loh.
2: Tapi kita di Maluku belum ada itu ya, di Indonesia tidak ada, dari kita di Maluku belum ada, walaupun ada konsekuensi yang harus ditanggung kepada masyarakat yang tidak mau memberikan datanya ya. Kita di Maluku belum ada.
3: Belum
2: ya.
3: Maluku belum, tapi pernah di beberapa daerah pernah kena.
2: Iya. Baik, dan bagi Anda yang menanyakan kami tentang semacam website, tidak saja web, tapi juga ada aplikasi lain yang disiapkan oleh BPS, yaitu harus tahu dulu family ya, itu kirim di linknya, dan setiap petugas sudah dipetakan wilayah kerjanya agar tidak ada yang terlewatkan. Jadi selain web yang tadi disampaikan, untuk RAI 77777X, silakan ya, mengikuti ada webnya yang disiapkan, silakan mengajukan pertanyaan nanti dijawab oleh petugas BPS. Baik, Ibu kita lanjut. Berarti nanti peta ekonomi kita akan tetapkah atau nanti akan mengalami pergeseran Bu ya?
3: Ya pasti akan mengalami pergeseran dengan proporsi yang tadinya misalnya pertanian 26%, mungkin pertanian sudah mulai berkurang, tapi dia masih top lah begitu ya. Kemudian industri, kemudian perdagangan kita nih yang terus meningkat ini kan. Ada yang sekarang jadi YouTuber, apa itu
2: TikTokers,
3: konten kreator gitu ya, TikTok. Saya ini pemirsa aja TikTok ya, biar dapat cuan gitu ya. Jadi akan bergeser, dan kalau sangat diharapkan dengan data sensu ekonomi ini jadi kompas buat kita. Kita berjalan ke arah mana ini, jangan sampai kita Maluku tertinggal dibanding wilayah lain karena mereka punya data yang bagus dan perencanaan pembangunan juga tepat sasaran, pelaku usaha juga sama-sama mendorong, swasta dan pemerintah mendorong, dan mereka jauh lebih maju dibanding kita. Makanya mari ini harapan kita bersama, kita akan potret kondisi ekonomi Maluku 10 tahun yang lalu seperti apa ya.
2: Jadi nanti kita punya peta ekonomi terbaca ketika nanti pada saatnya dipublikasi ya hasilnya ya.
3: Siap-siap, akan kita sebarluaskan, semua pihak bisa download, bisa gunakan.
2: Dan itu sudah bisa jadi konsumsi publik itu ya. Kalau untuk sementara masih pendataan atau pencacahan.
3: Pendataan kita jadi masih mengolah lagi kan, kompilasi bergabung dengan seluruh provinsi.
2: Berarti ini nanti kapan Bu kita siap setelah Agustus selesai?
3: Agustus selesai ya, ada masih proses ini perbaikan data atau revisit lagi yang tadi Ibu yang tadi ada bertanya bahwa bagaimana kalau data yang nggak benar, kita masih ada cross check lapangan, melakukan PES lagi, post enumeration survey, jadi perbaiki lagi data. Jadi proses data yang kita lakukan ini Bapak Ibu tidak serta-merta langsung itu, kita ada proses validasi lagi apakah data-data yang disampaikan ini benar atau tidak ya, kita akan cross-check juga dengan data-data survei kita yang lain. Jadi BPS ini ada kurang lebih 100-an survei juga yang kita lakukan.
2: Baik Ibu, ada satu lagi lewat YouTube @ginov 3974. Ibu, pertanyaan penutup, apakah yang diberikan masyarakat tetap aman, rahasia, gunakan untuk kepentingan statistik? Ya ini walaupun tadi sudah dijawab, tapi silakan mungkin singkat aja Bu sebelum kita mengakhiri kita punya dialog.
3: Ya baik, Bapak Ibu pendengar, masyarakat seluruh di Maluku, kami sangat berharap partisipasi dari semua pihak untuk suksesan sensus ekonomi ini. Kita punya waktu kurang lebih sebulan, tolong dibantu kita untuk memberikan data dengan benar dan tidak usah ragu dengan data sensus yang tepat ini akan memberikan kompas juga arah bagi pembangunan ekonomi di Maluku. Kita juga akan mendapatkan ekonomi digital, ekonomi lingkungan ya. Jadi semua banyak hal yang akan kita dapat, indikator-indikator strategis yang akan kita hasilkan daripada pelaksanaan sensus ekonomi ini. Jadi mari semua pihak bantu pelaksanaan sensus ekonomi, terima petugas sensus dengan sukacita, berikan data apa adanya, semoga data yang Bapak Ibu berikan itu sangat berdampak, data yang bermakna dan data juga berdampak bagi pembangunan di Maluku.
2: Ya baik, ini masih banyak hal yang mesti kita dialogkan, tapi kita dibatasi oleh waktu Ibu.
3: Waktu, siap.
2: Ya, kami harus bergabung dengan rekan-rekan kami di Pro 3 Pusat untuk siarkan berita secara nasional. Tapi Ibu punya waktu tinggal 3 menit sisa.
3: Siap,
2: ya. Silakan Ibu, apa yang ingin katakan untuk menutup kita punya dialog ini?
3: Ya, mari Bapak Ibu, mari kita semua mensukseskan sensus ekonomi, mencatat ekonomi Indonesia, mencatat ekonomi Maluku, supaya ekonomi di wilayah kita ini jauh lebih baik dan juga berdampak untuk kesejahteraan masyarakat Maluku. Terima kasih, sukseskan sensus ekonomi, sukses buat kita semua.
2: Ya. Baik saudara, terima kasih Anda telah bersama dengan kami ya. Baik Anda yang mengikuti kami di terestrial, di radio, dan juga di YouTube dan di TikTok. Kami ucapkan sukses tetap menjadi bagian Anda dan keselamatan Anda. Anda tetap menjadi perhatian. Kesehatan Anda tetap Anda menjadi catatan penting untuk nanti kita tetap ada bersama-sama dalam dialog-dialog ke depan. Atas nama tim yang bertugas di pagi ini, kami ucapkan selamat pagi. Kita berpisah dan nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain topik, dengan lain narasumber. Selamat pagi.

0: Indonesia untuk memutus mata rantai COVID-19.
1: Kemudian banyak dana yang dialokasikan situasi masyarakat dalam
2: ini.
3: Aspirasi Maluku.

0: Inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pro 3.